0: AM, especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar dan juga pastinya lagi menyegarkan pada pagi ini. Matahari pun sudah mula menyinari, pancaran sinaran matahari begitu panas kan pagi ini. Tapi sebenarnya kalau sepatutnya sinaran matahari kalau pagi-pagi ni dia sebenarnya bagus untuk kesihatan. Dia kalau pagi ni kan ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit, 10 ataupun 8 hingga 10 minit lah berjemur di matahari pagi ni bagi mendapatkan vitamin D untuk kesihatan anda juga. Pagi ya, sinaran cahaya matahari pagi, bukan tengah hari. Kalau tengah hari tu lain sudah tu. Baiklah, pagi ini sebelum kita meneruskan lagu kita pada pagi ini, saya sedikit info untuk anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Kenikau akan diadakan pada 14 Jun 2026, ya, bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Dan juga Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan juga Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Dan juga sebenarnya program ini merupakan program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau adalah untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Baiklah, saya ulang semula, iaitu berkenaan dengan Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan juga Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Dan juga untuk pengetahuan anda semua, program ini merupakan program julung-julung kalinya diadakan di Keningau adalah untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda segmen Diary Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita di Sabah FM, Tawau FM dan juga Sandakan FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ilya Guntabit, Dia Lebih Tahu di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ya, pertemuan sekarang ini 4 Jun 2026 seperti biasa 8.30 pagi kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada DJ N. Assalamualaikum DJ N.
0: Hi N.
2: Waalaikumsalam. Pagi, hai. Edwin dan juga Rafi.
0: Betul. Kita juga
1: di
0: ada
1: di Keningau kita ada DJ Atika.
3: Hai semua. Assalamualaikum. Dan juga selamat pagi buat Edwin dan juga Rafi.
0: Pagi Atika.
1: Sandakan FM DJ Didi.
0: Assalamualaikum kita bukan Didi. Hai Didi
4: ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat sejahtera Redwin, Rafiq, Atika dan juga N. Abang Long, apa khabar?
0: Nama penuh lah ya. Disebut tu.
1: Inilah suaranya.
0: Abang Longnya Didi lah. Abang Long Didi pula.
4: Sedap mana nama penuh tu. Redwin Robin gitu. Oi Rafiq Hashim. Sedap apa?
1: Jangan juga nama penuh.
0: Sekejap, apa sudah Facebook si Didi tua? Apa sudah nama pun dia tua?
1: Kalau Instagram dia jaga, kamu follow Instagram dia Didi.
0: Okay, baik, kita terus bersama dengan Didi lah di Sanakan FM. Silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih untuk Dari Sana Sini pagi ini. Dari Sanakan FM kita bawakan mengenai makluman semasa ya, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital of Kent Sanakan mempelau orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di RS4 Bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dari sana kan terus kita ke Keningau pula bersama dengan Atika di sana. Keningau FM hebat syoknya. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Didi di Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian hebahan semasa ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah. Memandangkan kebekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. And silakan.
2: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari itu FM, hanya satu makluman sama juga seperti Sandakan dan juga Keningau berkaitan dengan makluman untuk kempen derma darah diadakan seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau dan juga sekitarnya boleh datang, dialu-alukan hadir untuk menderma darah dan juga laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari itu FM. Sesen pilihan anda kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
1: Ya, terima kasih di Tawau FM. N di Sabah FM kita ada tiga pengungsian pagi ini bermula 8.30 minit pagi sebentar tadi, yang mana program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti berlangsung di Kundasang, dan pukul 10 pagi nanti Ketua Menteri akan melaksanakan perasmian Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition bertempat di Sabah International Convention Center.
0: Dan okey, baik, dan petangnya pula akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada pasukan Rugby PDRM Sabah di Pejabat Sawit Kinabalu 2 petang ini.
1: Ya, itu dah 3 pengungsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini.
0: Ya, terima kasih rakan kita, sahabat kita di Keningau, hebat syoknya Atika.
3: Terima kasih. Sanakan kembali
0: FM bersamamu, ada ya. Didi dan juga di Tawau.
1: Tawau apa?
3: Cepat
0: Baiklah, terima kasih untuk perkongsiannya. Selamat meneraju stesen masing-masing. Bye-bye.

Diikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ma, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat.

Baiklah, dia itu lagu daripada Gracie Abrams, That's So True, membawa kita ke penghujung siaran Bengui di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk yang belum lagi tahu, Kedengar FM ni sebenarnya boleh didengari menerusi RTM Click. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing, dan anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa juga dan juga di mana sahaja. Dan semestinya yang penting ianya adalah percuma. Jadi cepat-cepat kamu install kamu RTM Click di telefon pintar masing-masing supaya kamu boleh dengar kami. Kalau kamu jauh pun di tempat orang sana, boleh juga kamu dengar tu. Baiklah, terus kekalkan frekuensi anda di Kedengar FM 94.7 MHz, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan anda akan ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ni dalam segmen Rentak Segar, mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan juga segmen yang akan datang. Baiklah, teruskan berhibur bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Mendani. Sampai jumpa lagi. Bye. Terlalu

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sarangan ke sabun kopi salawat toko kawagu hiti radio Malaysia kedinga FM abadati hiti toko id ko selimban boros dusun ku hoi aramai bo. Ke sabar di timi apai kodoko DJ Clay mengabalut tiko selina ada telu jam. Ko tim pada jam ke siam ke sabun gisom jam ke pedem duo do tang adau. Pasi ko nagi kuma tambalut pakaraja DJ Atika minang rohang di ko selina ada telu jam. Maya di tirentak segar mata pada jam ke onom ke sabun gisom bayadati jam ke siam do ke sabun. Alansan aku lihis no ginawa di kayu no korongongai da sinding no koni kesabar da baino. No korongongai na gida kepailan-kepailan pinilang di tambalut pakaraja. Pasi kau insan pakawagu kuma di kayu tukakal kau tumi lombus. Mungkin no ngoriti Radio Malaysia keninga FM. Karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz om nagi maya aplikasi RTM Klik. Tadau diti ka patulan ko onom tahun 2002 na pada monom. Tadau diti tadau kapat. Kopi sanangan tadau kapat kuma di koyu ngai tensanan di sengin rongo hinang ko kena potim pada baino. Alang senang lidas-lidas ngai tensanan na ngau senang kena pasik-pasikan di koyu. Ngomis ngau yang ingis kesaban diti ya. Maka dah tako nagili huay da kasari tako mongsiko da minamangun. Tinanuan tako ko lidasan da tinan. Nanuan nagi ko lidasan da pamusarahan. Omigal kasari kita pinai moni kita da warati pipira babayan dinulud jam ke siam gisam jam ke pada misa ke saban di timi apai takoi da babayan mog keringau. Ina gada menuang da babayan diti omila madikoy po serata po keringau di koyu maya diti WhatsApp TKT Facebook keningau FM. Jam ke pada misa ke saban orang awat kabar keningau FM. Tada diti tada kapat. Kada dikeli huay menikit tada kapat. Jam ke pada misa tolu na hapad minit ke saban orang awat kapsul minggu de baina. Ano kopi a kapsul orang awat ko tada diti. Kakal ko dah magandad. Bisa mereka tajam ke pada misa tolu na hapad minit da ke saban. Saya ke apa bayan dinulud apa perangau ko nagi dikeyuh. Sinding-sinding di tengah lumis semana pemelihi sama lagi pengisah sama dah ginawa di kayu sama lagi papailang ku lagi kemari kayu karena titik kepailaan-kepailaan montok tada baina sekira dua rapasan di kayu montok dah tambalu teka paganakan di kayu tempine di kayu id sadu teka id semak main apa di kayu pota dah maya WhatsApp keninga FM id kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu teka mila lagi madika posrata maya Facebook keninga FM hebat syoknya. Jam ke siam apa temini tak kesabun hi tidak kainan takau. Sedangkan te timpun ay takau keperangahan de sinding. Makin awal sering mata di mida Hamzani memolihis di koyu. Alasan kolihis ginawa di koyu korang ada sinding diti. Kainan FM kuhoi aramai boh.

ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zon at tingali kasilahon Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanarok na po nga mantok manantu kuyonon kasilahon Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang mantok mamalantoy kontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan tansanan agency. Hontolon penuh

0: Kadano seniman tadi Ivy Alexandra menegawita tenebana ti jam ke siam talu na hapan mini ta kesaban ni hiti da kayunan tokau. Pasuka kumari kayu tukah kali perongo di ti Radio Malaysia Keninga FM karangahan my frekuensi siam na hapada mapat titik turu megahertz. Baik rupa tapi naik kau osenang kantek ya man kupas siwat-siwat tepo pelombos tadi ti ko pailaan gatang regata montok tada baino ka apatulan ko onom di pinalabus da kotinanan pemerunan gata Sabah teko LI GS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut teh keti susugata kigatang dos siam ringgit onom na pedem 200 sen kilogram. Kepingan grade go iso kigatang do 5 ringgit 500 sen kilogram. Kepingan grade go 2 kigatang do 4 ringgit 2 na pedem 500 sen kilogram. Kantalan grade go iso kigatang do 4 ringgit 8 na pedem 100 sen kilogram. Kantalan grade go 2 kigatang do 4 ringgit 100 sen kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit ha pedem 600 sen kilogram. Bahamo suguto kagugya tepi nai iti pulut teh keti susu gata kiga gatang do siam ringgit onom na padam 200 sen kilogram. Kepingan grade go iso kiga gatang do 5 ringgit 500 sen kilogram. Kepingan grade go 2 kiga gatang do 4 ringgit 2 na padam 500 sen kilogram. Kantalan grade go iso kiga gatang do 4 ringgit 8 na padam 100 sen kilogram. Kantalan grade go 2 kiga gatang do 4 ringgit 100 sen kilogram. Sikarap kiga gatang do 1 ringgit padam onom tu sin sen kilogram. Bamingan aku pailaan gatang degata montok tada baino ko apa tulan ko onom di pinalabu sudah ketinanan pemerinan gata Sabah teko LIGS malansanda mau kikinangau nakanuna dot ko pailaan om nogi kapasarahan jam kesiam teluna padam 2 mini teko sabon narupo timpu tapi naik ko ngawi om kakal tak pada babayan mau keringau gisam da jam ko pada miso kesaban diti mana pada kayu pota da po keringau teko pasan di yo ama ya diti hongga-hongga na po media social dot keringa FM kampai na iti WhatsApp i kusung isa siam 58 siam 6868 teka milan lagi mana ke pota da maya Facebook keringa FM hebat shocknya. Karena tu milambus pembalih isginawo miapai sining mantadi Charles Iding kada obing piagal iti na Radio Malaysia keringa FM kuhoi aramai boh.

Hai hai hai, hiya kuneti jeles kundaya matat kampung nuntunan apirapin keningau. Kanono makin aku kasari kesalimpahan kening FM baras dusun patimpon dat jam pasiam gisem dat jam apa dem dua dat pita ngadau. Ma

Kada lihwai tada diti tada ke apat ke ada kata jam ke hopo de miso tolu na hopo de minit ke sabon mungkin ato kode kapsul do minggu baina da tada diti ada kopi ho keperangahan ada kapsul do mentok da tada baina kakal ko da magandad gi som hari kata timpu om jam ke hopo de miso ke sabon diti kada nagi lihwai megal kasari mungkin ato kode kabar keningau FM ke bahama pon siko mentok di kalion tu minamasan maya diti WhatsApp keningau FM ke sabon benda baik nak kau bisa nangan doi dika di jekle kasiati kau bisa nangan doi kaliun alansan olidas awakah semua barakatan kona paparalan keraja hilo idkonti amin olumi sobabang dilo tadau hiti watas tenam kesa benda baik nak kasiak ya DJ haro iso ot kasarahan umbalan kud popoi langku kesa benda baik nak menuang dat megeringau ya kasarahan di kewawagu untuk di kewalu di tihtu bulan kelimoh dona 2022 pada monom niman potimpuno ot kepikitanan om kepubolian takanon kepiontok kepenandakan tadau kamatan watas tenam hiri idlabus linominan dewan sri antanam tenam kaseti hara diot pebolian demanok pinakodo poin suangi pelesitikem kicop ngai kasio boros kangku di tulun pepoboli irat gadit ayam tua ot kepikitanan diti kangku simbarna pedau nga okon boh diot contoh kadau popo tunduk dit ay popo tunduk di manuk kampung poin miau i disuang kikurungan kukurungan kya koy mayan kuna po kosero kungad ogumu om ongomura diot gatang tukasari ina pagi nga nga pagano gatang ko pebolian raitan manuk kampung kasya ingkura pagi nga umbalay kukasari minamuali dit senginan mentok menakodong diti karamayan tadaw kamatan kasio omit timpu napad ira di bayan o ditinga orhian aku magano kasiwatan mamasan da tabi pibabasan om nagi tadaya tabi tadaw kamatan kumata insanan kambalutan di sengin laab kasarya talingo makinango radio keninga FM ku hoy aramay bo ponsiko aku madika kaliun kya ponsiko na mentok da kasarahan menuang di tiap bayan mekeringau asanangan aku nagi da korongau sekira da haro susuya ni raditi gitu binay omila ko nagi menusui ingkuroh di nawayaan di kayu selinai di kapanawiti ramai kamatan di dua tas di kayu teka waramatu di minangai ke disi eka wago di tiga mentok doi moy intong di tida ramai kamatan tadal tagayo do kamatan ala lebih po mentok diti dai nanti gari pialaan dot unduk ngadau pialaan ngaida sugando iki mila manegi di kayu pagilango nuit nawayaan de kayu selinaid ko dot pengamung diti ramai kaumatan id watas de kayu bahama jam ke hopa dua na pada mesia mini tak ke suaben warapa timpo kada ke susah gina wo main apa di kayu pota do apa keringau te ke pasen di kayu maya diti WhatsApp keringa FM kusungi sosiam 5 8 6 8 6 8 karena tu milamus memolihis ginawo sining manta di Robi ang kangon itraitan dat pason ko itina Radio Malaysia keringa FM kuhoy aramay bo sukun

Yang kena aku biasa ni mantah di Air Zekri Jurah Aiso Oku Idgi Nawonu Minaga Wita Tana Banati Jam ke Hapa Dua Na Pada Mono Mini Tak Kesabon Ni Hitida Kaya Nanta Kau Insan Pakau Agu Ko Pisan Angana Kesabon Kumari Kaya Ngaita Insanan Di Sengen Rongo Hinanggah Kenapa Timpu Diti

kanal po. Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago kiumur hapadamanam gisam 24 taon lebih 25 pihatus kutaguang hagak pamusarahan masirasi om kamurungan. Lebih generasi talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM tahun 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapio. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan masirasi teko at agak kalansanan aw ko'y osong lunan pagyano na pong hupan. Panang kiboros niampayad paganakan tambalot teko pakar counseling om pakar kalidasan pamumusaraw.

Yang kan aku pilih sering mata di Lucius Lin Langad I Kampung ya. Mereka kita tanda pada ti jam kau pada pat nampai dia mapat pini tak kesabun hi tidak kau yang kau. Pasti kau kumari kau diminati nongol di ti kau selimbahan baru sedesun. Mata pada jam kau siam dah kesabun kisembah nanti. Kau kadang-kadang dikelihwai jam kau pada misok kesabun megal kasari mungkin atau kau dot kabar keningau FM. Pekerja apa mata kau pilihan tapi naik kau ngawi harti soot program di papanahon de ke walu tulan ke 6 diti kerana titi ke pesuratan teka pendaftaran tingkatan 6 montok de sesi 2020 pada monom 2020 pada turu id SMK Keningau 2 kayanan dapat tinggai Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 ketimpu de jam ke walu ke saban gisam jam ke iso tolu nah pada minit tetang adau kia montok de kayu susumikul di temuhang ada teman daftar teka pos surat tongaran tingkatan 6 di SMK Keningau 2 di tiga dah dikelihwai ada megawi titi dokumen-dokumen di teponsel di teman da koyu awito kampai na iti salinan surat tawaran salinan keputusan SPM salinan kad koin tutunan om sijil lahir salinan kad koin tutunan tama om negi tapat teka penjaga di koyu om negi dua gambar ke ukuran pasport ke. Ilo harap o limo dokumen di teman di kayu awito sekira da mengoi ko popo surat dengaran montok da tingkatan 6 montok sesi 2020 pada monom om negi 2020 pada menturu id SMK Keningau 2 DT kada lihwai tapi naik ko ngawi aku mari kayu di ke hompit ke kewalu tulan ko 6 DT tadau ko isok DT di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Sekira dah harap peguhatan di kayu teko kepailaan miti lombos karet do program diti amila kormomo titi nombor kusung isa siam walu turu iso walu kusung tolu siam insan pagawagu amila kormomo id kusung iso siam walu turu iso walu kusung tolu siam. Misa pakawagu kepailaan kya amiti na pangakarat dot majlis kehimaganan kelas Al-Quran Braille menagita daw ramah mesra miampai OKU penglihatan watas keningau inanggari tina pangapohoro onda kau pada mapatulan kau nam diti kau timpu unda jam ke walu ke saben gisom jam kau tolu sesedepon id masjid At-Taqwa keningau. Montok sendiri tapi naik ke ngawi ya. Kada dikai rubah tau kesiwatan diti montok darumi kot menegi mana kadung dot program dit pohoro on dot ke hapa dema patulan ke onam diti jam ke walu ke sabun gisom jam ke telu sesedepon id masjid At-Taqwa Keningau ke pihan dot diti majlis kehimaganan kelas Al-Quran Braille menegi tadau ramah mesra miampai OKU penglihatan watas Keningau. Baham ilana dua kepailaan ke di minan kupo gilango aku mari ke yu malan sandan akan nengawi de kepailaan menegi ke pasarahan lelobi po aku mari ke yu ngawi dit ke hompit jam ke hopa dapat nabadam turu mini tak kesabun pegelud makin otak kau de kabar ke ninga FM ada jam ke premisa kesabun niti kena po tu milombus memelihis toko ginawa miampai pipiro sinding ni nulud de kesabun niti manda pemelihis ginawa di ke yu. Makin awak tahu sini mata di Elia Guntabid Ama Sultan sini mata di Cassandra Mansur Agaras Okunangku Etina Radio Malaysia Keringai FM Kuhoi Aramai Boh.

jam ko hapada miso ko sabon. Ko pisanan ke sabon salam Malaysia Madani miapai ko doho kleh raman e di kabar Keningau FM. Bansa Wagu Padi Tanah Kering TDR 1 pinoin tutun de Kementerian Pemutanaman penginsadaan Gana Takanan Mafi montok menghub keburuan waga sampaganakan. Menteri Dilo Datu Jamawi Jafar maya Facebook di Sio Minaboros bansa unik di Loko Sudong de konsep kebun dapur sebab ilo tinanom di suang pasu teko polybag miampai amumorlu tanah di Tagayo. Bansa TDR 1 kanu papasil pikikira tolutan padi per hektar teko pi kikiro tolu 105 gram montok tikit pasu 200 polybag lansanan kanu manahak gisom 50 kilogram wagas tawongi ki kualiti akawas om kabagal montok sampaganakan. Inovasi security takano no kuyonon dilo pinohimagon di yang dipertua pogun Sabah Tun Musa Aman kopihondo te majlis penutupan keramaian keamatan di tada minggu nakatalib. Kemulakan ponsel makianu kepailaan om penentudukan mantan puru kikuasa agama pegulu tumanu dohonggo-honggo tinimungan toiko program keugamaan. Lang dilo ponsel montok menantu kemulakan wagu au katanu dot fahaman ditsuai ke mantan akidah Islam. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan om Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar ditingan mengunsub moida mengigian kasari memegompi konsep tabayun hinanggo woyo dilo mengintong dot ketapatan isu-isu kepailaan tapi kemumonsoi dat penerukan lobi pegulu pegulu dat otumbayaan dat nunu ajaran kadisio sekirat magigion aiso toilaan teralom karait isu-isu hal yelo ponsel mengintong kemat ketinanan ugama ditki autoriti megal dat jahins Datu Nizam nerubaan peperuput katalip pinapuhi magon da forum perdana kitulu hakikat akhir zaman idewan terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Panahakan pinatomod persekutuan seginumu iso titik 5 bilion ringgit kumad Sabah agar menghub kumad koin kawasan asil pogun ton diti. Temanu di menghub Menteri Kawasinan Datu Ben Chong koin mengetan di lepupo kita do kestabilan politik di Sabah Baino pepaharo dat ketumbayaan om sokodung tegirot mantan perintah pogun om pisempuruan. Ilo manahak nagi kasenangan kumad megigion om kadisio peneridangan om keburuan iso-iso pogun akuna ko bergantung kumad tuntutan hakno nganagi memerlu noh dot telaan di suang sokodung strategik om pemantangan miampai kedua-dua puru. Kadisio perintah pogun pimpinan diboyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kasari tegas mempertahan hak-hak Sabah megali poin suang id perlembagaan om piniokunan Malaysia 1963. Poin keropo itimpu kagal nogi memegompi piromutan to sonong miampai da perintah pisempuruan montok kesenangan megigion om penuridangan pogun. Damo tilo penerikohon ketinanan peladang pogun Sabah PPNS Datu Muhammad Nazri Abdullah Minaboros keruhangan dana fiskal dilo agama nahak pengunsuban Tagayo kumad peneridangan gana pemutanaman om Egro Takanon id pointongko pogun. Kadisio keobian tambahan interim dilo mengukap liwang lebih agayo montok menghub id mogi suai gana dilo kampai nakoin kawasan kasenangan sistem kewaigan kepersediaan infrastruktur pemutanaman labus kakadayan om kepersediaan teknologi moden om latihan montok pepoingkawas dot productivity. Datu Nizam Datu Nazri Nagi Minaboros lang tagirat dana dilo maya piramutan tagirat perintah pogun om pisempuruan okonako menguhub kemat koin kawasan ekonomi no koyonon no nganagi ko sili pemangkin edisuang menjamin agenda kotingoligan om keterjaminan takanon pogun. Tadau ko ono menakatalib Luguan Menteri Datu Seriwi Anwar Ibrahim serat pinapuhi magon do tadau kamatan nayatan pogun Sabah 2002 na pedemonom id pinampang pinapuhin talang koin kawasan geran pinatomod interi montok Sabah damut magandat karalano ka papanahai tuntutan apat nohopod pihatus asil pogun.
402 pamalahawan marawarau pinaruput do kopisan bomba o menampasi Malaysia JBPM Sabah montok Januari gisome tahun diti 2205 na pademiso pakawagu pepohompit pamalahawan peningoligan tumanu di menguhu penguasa bomba longkut gerakan operasi PGO JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat lima balai bomba o menampasi BBP peperuput ginumu pamalahawan bobos akawas BBP lintas nakanu pamalahawan marawara bobos akawas miapai telun hatus telun hapadam dua pamalahawan nusultan dat BBP Tawau 206 hapadam limo BBP Kota Kinabalu 206 hapadam apat om BBP Keningau 200 telun hapad pamalahawan itimpu kagal nogi JBPM Sabah peporput lobi hatus onam hapadam siam riong ringgit taksiran kerugian. Misi Papua Buru da Belajaran Nom Sunduan ke Sukarelawanan kakal pergi roton maya program komuniti Miss World Malaysia 2025 edisi kul kebangsaan Pahu Kiulu. Maya program Dr. Roseline Gelunu Minaboros program yang pas slogan Beauty with a Purpose di lo pepohompit sokodung komuniti Nokoyonon Sukarelawan Om Gana Koprat montok kesenangan susumikul Om Gigion Kampung Posorili. Kadisio ka peragatan utama pengah pamansayan mural kap cap tangan sebagai simbol sekodung kuman pendidikan inklusif. Sekomita tabang om kepetunuyan penguhupan belajaran kuman lobi hatus susumikul. Dr. Roseline rubaan media ketali manahak taklimat program di lo itkiulu. Ingkan o kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

Minit ke Vita Tanda Barati Jam kau pada miso Dua na pada miso Minita ke Sabon Pasika aku mari ke yuk ya Di kakal popoi rongo di ti Kau selimban baru sedusun Mata pada jam kau Siam do ke Sabon Gisam de bayna ti Kada liho ya tadau bayna ke Tadau ke apa Terongo toko ti kapsul de minggu bayna Da jam kau pada miso Tolu na pada minita ke Sabon di ti Mapai kurupa pukul di Jam kau pada miso dua na pada lima minita ke Sabon Orang otoko iti doa teka sambayang mentok da tada baina pegelu makin otoko da doa da tada diti kana potu milambu semua melih seginawa miapai sesining mata di felix.itroitan.wati

0: Capsule Minggu Paino. Capsule Minggu Paino. Makinongaw takod Boberson mantadi Brian Nicholson Jacob mabid RTK randawita wantang kamatan watas keningau 2026 nakamanang kedua penegid RTK Sabah 2026.
1: Kupisanangan ngawitin sanan ngaranku Brian Nicholson Jacob mantadhi lo kampung Magatang.
0: Karait diti pialaan diti randawita wantang kamatan diti nanud natik yo. Ingkukuro kati nurih nakaimbulayat ikerhian no te kanon sukot manu diti pialaan ite.
1: Minin ho kuma minatano ti na panga. Minaja ko la isi minay nagari ne pangkoda ha da magari may tano diti pialaan na pialaan.
0: Pengkuro di kata purimanan isi yung ay kada ko pengkuro.
1: It permulaan kaba ya ada dengan aku beda kopi ya teman oh. Ya enggak dua no kap aku kopi ya negari
0: ada kopi siang ya
1: aku pada siang ya abaran nih kaba oh. No abaran nih kan member sila taguang tulen bagi hari mendesi bagi hari isi minang kuadah lah negari ngajar dah pengkoro insanan lah.
0: Ikarai titik kesediaan mengoi mai penakialah ti artiketi akan ke asanang.
1: Akan asanang tu adalah kepiai mandor.
0: Pirulina dingai semua dia inu kepi susah anda titik artiket tu perimanan.
1: Mentok kepati persediaan kena penga alain nama tila. Santon di kulu pa.
0: Oh, santon pemalak.
1: Santon. Kalapas itu menado toko artike pertama.
0: Hila di BKK.
1: Ano kumbal ko no? Tahun lalu hila di BKK.
0: It kumensan nagiri.
1: Kumensan nagiri. Tidak pangak kain dua nala. Jadi haran nade pengalaman toko deh lah. Ira dapat okay nade. Icabaran apa dau poyonga? Masa. Iya, nampak sebagai pe kakal pe negari sanggulan pensikul kini ngak it masak pembagian pengkoromai saya ramai training dah diri training kepada ngak it mimboros kopi it peguang negi it negari it catwalk kabel diri imanan
0: tudukan ngawi
1: tudukan ngawi
0: pemamanau mula lebih. Menengok aku di training gitu, itu memperus nawi omit itu. Walk kanti.
1: Harus memang sewa studio beradir.
0: Oh harus studio
1: kan? Studio lah, harus.
0: Itu susah apa dong? Itu memperus teguang atau lunca ikat walk? Tapi mana?
1: Tapi napa sarapunga itu memperus teguang atau lun lah. Ya bagi aku bagi aku pas dia memperus teguang atau lun mirabadi. Aku biarlah. Nah, yalah, misinggil lah pengkor kopian.
0: Abang, itu tiki dah artiketi hari ikut main manifesto ke? Pengkor dekat manifesto deh.
1: Ida napa manifesto iman kuon saya napa ngah bengkel asas bahasa ibunda, abah.
0: Senang
1: kopi. Tu ya, okay. Sebagai dah negeri, sanggulan dah mengingat semua nula apa denda kakal pa, okay. Pensikul ini nah itu namaan kawan saya sebab intan bagai dati le tanganak denda ila suka doa aku ngayi nga adalah di akhir lemin beras
0: oh tepat kepia
1: beras toko apa irna beri maan kawan saya itu beng itu nukati manifesto ko sebagai da pemukab kagu le pemusaran le gari tanganak bay da mimbaras itu beras toko
0: tepat kepia nurehi kami yang di totu toko di tu inapot barus toko tibay na nga maidlaid nga agumu nahisukod wago di awno kopi nurih awno kopi kailan
1: nga barus
0: hot ako dad idia to primanan kaya ano mat sabab iti sukod wago di awno kopi yung barus sa dusun
1: it na po pamasarahan ko na po nga pemeluan kante ya lo. Ini kante. Eh entah lagi. Memberas negi ialah it negari bersuai it akan idati kini anegi ialah memberas itu beras takau mengal it atau perto permainan kula negari amalan ialah memberas
0: baham tahuri nabi ruru mantanti harap dati hati sunud no tika pengusub no kumadat suka dua gu lalabi nakarait ditit mitamang ditit negari ko basa nata ko megalitit berosot dinarut tako
1: kumadi suka dua gu ngaitan sana ni karangau kanon na tako kada lihwai tiku basa nanam tinarut tako tu iti nakapia megalit kain tutunan da tako da negari sebagi da sanggulun da tulun da KDMR iti nampak lagi akan tutunan takau nga migal bagi irasok da takau anapa takau pakaid nga ketingayam pakap ya nabari man malahok da tuan sana ni suka dua guda minsingilan na takau nukupi aku basanan am tinara takau aku napa gari pengkul aku kel pengkura da mintutun iti kebasanan am tinara takau napa nga may gaya tanod migal iti artike nagi ilondok nga daw ila nangay platform imila nagari da papasunod no kopya ti tinaro kumbasaran to ako na iboros agarong pamadala apakag irinakan tapasan ko kung sikaw
2: Kapsul Mingo Paino Kapsul Kapsul Mingo Paino
0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam kepedendut tangadaw kuy aramay.

Entutunan lagi Tambunan Viewpoint Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan Isa Pakawago Kayanan Tetembuyan It Sabah Wakil Datulut Kadazan Dusun Pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti Wina saya kikinawas terluloting Om Wina saya mantan bosi Om Kiwatik Pering Itkain tetunan watas tambunan Niampai kinawas sepedam 4 meter Penyimpan sinurambi Papa kita kelumisan watas tambunan Nulu kinabalu penung kosaban Teka masa senang kau yang ayat tawan Kelumisan tarau dumanab Om Tayub Tengus mantan Banjaran Krokor.

0: Kinongohono sinding-sinding ku dit kasalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.3 MHz toiko maya RTM klik.
1: Koiloh kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun nopada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutud rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Yang kena kopi sini mantan di Arif Alexan Yeda Dilillah Amina Gavita Tanaman Hati Jam kau pada miso 5-6 pada miso Mini tak kesah Bani pun sikau kumah di kayu Adi Amina kena ngor di tikau selimbahan Baru sedusun mantan pada jam kau Siam kesah ban gisam da bayan hati Hati pada kantor gisam Mi tikau selimbahan Baru sedusun da tada bayan hati ya Hati pada kantor gisam Iti kau selimbahan Baru sedusun Siap sekira dahara boros ke dunia kasalah Siap sekira dahara pasan di awal nak lembus Saya nak sekira dahara baru sedia aku pia nak kontak it ginau di kayu mukian pun aku nak aku mah di kayu ngawita insanan. Pai kerupuk kada di kayu lihuai dah kakal tu milombus makin awal di ti radio Malaysia Keningan FM. Tu semua wali tambalut pakar raja montok kos limbahan boros semurut pagaya mantak kau monsoi selina di telu jam kau timpu di jam kau hopadam dua tangga dawa di ti kisom jam kau tolu sosodopon. Bahama tengkia dai kui kayu miampai dua sinding sumusuhut. Makin awal sinding mantak di Daniel Ronson. Tada opi sasawaan Pekerupa peguli di Makinongo Sining manta di Hector John Piniampatan di Silvilina Billy Lisi Tupusku Miapa kadoga DJ Clay Hinoko potabi miso ginawa Salam Malaysia

Assalamualaikum kan saya Dahrawi. Kan saya Dahro itu nak suku takana ra oro ka apa tra minggu itu. Yo hino apa hari bulan sila ka onom ro ngaribu ro paramono. Ahondo oporam balu hari bulan. Ahondo opor ambalu Zulhijjah 1444 hijrah. Ampah kakak kosan apora jam ka operam ro operam limo ngaminitra tangan waro. Pah kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Saya nanti ngasamin Pak Kaka Aka pahamu taka pekawi Au DJ Izzah Rayus Asi Simpung Amarang Ramuyun Raka Salulaan Rahun Murud Ra Oroh Itu Sukura Jam Katalu Ramai Ampai ngkona ngadarangan Angka Raja Rarai Tuli Raka Salulaan Rahun Melayu Rentak Segar DJ Atika Tinumalimpun Rajam Kaonom Sukura Jam Kasiam Rah Susual Am sinumunuhin na bahaw rangan angka raja di Jack Lera kasalulaan rahuna dusun ku hoyar may bawa intarajam kasiam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Ampah kakapeli rai miyo nang itarabilin mo yun ra WhatsApp may ranumbur loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Am rayus takapuanting guys, am angkini ngau takapora rimbai sungoi natandilan rimbai ri marais palanu. Am sumunuhin na bahu rimbai ri Maria Gumbaris sanggilan poyo.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

jam kasak tangaroro gitina tanau tanau pagun. Sekitar salam Malaysia Madani Bayar Aki Sharon Karen Enas El Bahira Lom Tano Matang Keningau FM Tayar Kapong Varai Tina Kabagu Bilor Tindalon TDR 1 Pinauliru Kementerian Pagutanaman Pengimpai Tanam Industri Kanan Mafi Gosun Mengukopra Katangan Lutu Rubagas Tayar Ru Orondo Pasambaloi Menteri No Dato Jamal Jafar Mayara Pasi Simpungan Ru Laman Facebook No Napabala Variety Rotonomon Bilor Ondo Monsoy Regini Tan Tinik Matimpok Raralan Kebun Dapur Ra Internoyo Yotonomon Ralom Rupasu Kapong Polibek Ru Kalopana Baguma Paka Manampakuan Rali Liut Rutana Ondo Malangka Variety TDR 1 Mabulima Pengkol Ratalungatan Bilor Per Hektar Kapua Mamar Talungatus Limongopor Gram Rapogonong Pasu Ruangatus Polibek Inaruan Mabulima Pengkol Sabo Limongopor Kilogram Bagas Ondo Monsoy Tojo Malingon Mengukup Rakatangan Kapua Mlutu Rondo Pasambaloi Kinon Soyobal Ru Kinon soyo rabal rupan tamungan tayaru akanon ralom pagun raginyo pinatalim pun rasmi ruyani pertua pagun sabatun musa aman bulintok rasasai pamupusan bunsak mayo kamatan oro minggu rah nakasail. Tayaru kamulakan matang mengalap kapom tumutun tojo rabal onda matimpok amneyo kralan pagilangan tojo intora tayaru makakuasa ra ugama pagulu rio kalo rayu sumimpong ra ati-ati grup kapom inatangan ondo mimpun ra ugama. Ralan reginyo matang kosan mengaru ra sukor bagu kalo malweka susuk ra karatian ondo kalo maganda rakida Islam kapom ondo inyo nakalisang intora pagilangan motopot. Menteri Kasingkatan Tubagu, Kasingkatan Sukan Am Economic Creative Datu Nizam Abu Bakar di tingan apa bala tojo ramawagun koson kitakon masalok manimpok rabal tabayun yoginyo mengimansa kapo mangkuat tojo rabal onda matimpok amotopor tojo pagulu rio kalo rayus mengintopot raatan ayuk bal ru igigilan ondo pasukuan yon apa ruang amon mamagun kolondo kain tuntunan pasal raro rondo bal ilos topot no mangkuat ra inan ugama onda matimpok koson rajahins datun isam tinom rumah patano na lupus na patalimpun ra forum perdana ondo ininggalanan rah hakikat akhir zaman rah Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Penekan khas perintah pasi simpungan suang sa titik lima ngaringit ra pagun sabah kulimanin manak ra kasingkatan ra ampos pagun bilo ragitio. Semugut rumangindangan Menteri Ruid Datu Ben Chong bal ragino mapakita rakinan soyo ru politik ondo nasian ru pagun sabah ondo ragino timanirong ra pagin tapatan amniayok pabukatan maikang lolot ru perintah pagun am perintah pasi simpungan. Gitio malingon manak rakinan soyo ra mamagun. Yuna peruang bal ru kasingkatan dan rurorondo pagun salak hayuk malansan rakita kralonggom kanyayuk matang rapamaguangan monsoy tojo ralom manirong rapaguguyuan matimpok ondo mangungrumat lolot ru karuruo tayar kono perintah pagun ondo tininganai rutinganai Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Norma salok mantamung rangangai longgom pagun sabah koson rabal ondo nakabaltik ralom perlembagaan ampa bantuan Malaysia 1,600 ondo ngoporam talu karalom bal ondo naganda mapatilayon rapa bukatan monsoy raparinta pasi simpungan koson rakatangan rumah magun amka singkatan pagun Liliwa Roginio tingganai pasi simpungan magu gumo pagun sabah PPNS Datu Muhammad Nazri Abdullah Mindagu paparuangan radana fizikal Roginio kulimanin manak rasung ka mayo raka singkatan tayaru pagu tanaman am agro akanon ratitiko pagun yo Mindagu peruntukan paruangon interim Roginio manak raka luang kaluagan ondo lebih malangka kosan manalam pilon ranan salinan projek tayar raginio gitio nakasimpung kasingkatan rabal rukaulayan sistem pangairan penampasan rah kaluayan pagutanaman lisar bandar amniayuk penampasan rah teknologi nakabagu ampantuluan kosan mapasingkot rakinon soyo Datu Nizam Naparuang ralan mengikang radana raginio mayarah pabukatan maikang ruparinta pagun amparinta pasisimpungan salak hayuk mapembor rakasing
Angkatan Ru Ekonomi Galama. Kanyayuk Masau Krabal Onda Manungka Raleman Tamung Rabal Pengampinan Amnyayuk Paparayusan Ralutu Ru Akanon Pamagunan. Oro Kanom Rana Kasail Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Pada Patalimpun Rabun Sak Mayo Kamatan Tayar Pagun Sabar Wangari Burang Poram Onom Rab Penampang Napatanau Rabal Runa Palayan Rageran Has Intrim Rab Pagun Sabah. Liliwa Mangina Ralan Papau Garan Rakitak Apat Ngopor Petus Ampos Pagun Patason Tojo. Suang apat ngaribu matus rongopor piau pulali pinabatik ruka pisan bomba amangin dengan Malaysia JBPM Sabah ralomboy rusila kasa saboy rasila kalimo bilo ragitio liliwa rongaribu rongatus lima ngoporam sapoyo napalabit rapiau pangindangan pangindanganan Sumugot romangindangan penguasa bomba pusor Kemboran Kandoy PGO JBPM Sabah Imamat Hasbi Hajat limo baloi bomba amangindangan BBP napabatik rasuang rupiah onda masawat tojo BBP lintas nangapura piau pulali onda masawat tojo rio napabatik talungatus talungapuram rupiah sinunuru BBP tawau rongatus nomungapuram limo BBP Kota Kinabalu rongatus nomungapuram apat BBP Keningau Rongatus talungapor piau. Ralomboy ono naganda, JBBM sabana pabatik rana selan matus ono mengaporam siam ngajut dengan ringgit suang ru kalobatan. Liliwa suang ru rapu ono nan sulut naindangan nakasail talungatus moporam ruo ngajuta dengan ringgit. Guangon mangikang rabal ru igigilan ampaliso ke sukarelawanan rayus kinaikang maya ra inatangan komuniti Miss World Malaysia ruang ngari perang peram limura sikulan kebangsaan Pahu Giulu. Tinggalnya ru inatangan Dr. Rosalyn Geluno Mindago inatangan mimpun rapam piawan beauty with a purpose reginion apalabit rapaguguyuan rumah magun galama sukarelawan antayar koprat koson rakinon soyo rami gigila amnyayuk mamagun rakampung ondo na kenggar. Semoga riso bokon inatangan mata Yoginyo na paingkualan ra mural cap tangan koson rata tanduk rasungka monsoy pasal ra igigilan ondo matimpok. Suay maguguyo amniayuk na patakan ra indangan igigilan ra nasailan matus ngulon migigila. Dr. Rosalyn tinomro mampatano na lupus na pasuko ra pambalaan matang pasal ra inatangan raginyo ra kiulo. Gini na tanah-tanah matang Rukning FM am tinanda Rektor Zaimit am pinaralin Ridenal Laut. Kan saya tengah roh, tapi sejahtera salam Malaysia, Madani.

Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000-an Silaku Mopermsa 1905 Ngoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1906 Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwak Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Niak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalim pun Rapantulan Ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Pelatun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Pantulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Niak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinnya Tim Khas Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosanda Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Lajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarungoperam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoperam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojer Rat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gera Fletcher School of Law Am Diplomasi Gera Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor, Upis Perbandaharaan, Kopisan Perancang Bandar Am Desa, Kopisan Ketahunan, Am Kopisan Paku Tanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa. Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia. Razia Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000-an Silaka Siam 1900 Balungu Peram Ruo. Baginda Mansawo Mekono

aku hijalumin satanga boko angkiring wah takau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngamini tatanga.

Hai, awi Syarina Mushafri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy into rajam kaupor amro sukurajam katalur rakamayon. Kiningo FM hebat sioknya.

0: tahu Jerry Musa kan saya nak kiningau rakeningau FM.
1: Bairi rei, mayara ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan da rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu, ram.

Yau pa kakare na jam karo ramai am akaya takare ina tangan pangayaman monsoi yo hino pa kita kan rimbai. Jadi pa kakak abulih kan ang kita rabilin moyon am akita kara rimbai kasih hamoyon. Maya ra WhatsApp mai ra nombor lo hasa siam 58 siam onom balu onom balu. Am pasuku aku pilih orang antaka Elvia Samai Paran. Hello kan saya nda orang apa DJ Iza kan saya apa kau raka raya murah konti kening FM hebat am onsoi kapio. Aun kabar alansan onsoi akam DJ akiasi namot nangitor rah bilin. Alan sanda kawinu DJ-DJ Keninga FM sabab BFM am rangan-rangan Keninga FM sabab BFM onsoi-onsoi am tabi pansirangan taka suku saboino. Paingkuan nangan dabilin-bilin onsoi tukinu ora-ora siaran no Melayu dusun interarangan Keninga FM sabab BFM intori arini majanun silof angun elin kemabung runang skim tomani lima ansuai am ik. Ika poyo aliraanku aka-aka kura kampung lalandangan ia kagia sansulapan aka agus sansulapan aka ranggai sansulapan aka sin aka sinau sansulapan alilanguf sansulapan am along masina sangina aka mina sangina ra kampung masanoi kawinu am kawinu inggalan huruf e sukurazet. Tapi pansirangan taka suku saboino. Pengkuanangan diun DJ Iza kan sen apa rayus ratu gas am rayus tub kumusim. Asiha aupo sumimpung ra pagayaman onsoi rimbai huang kono sinula kamisa anggail. Pengkuanangan DJ Iza. Yau kan saya Andrion ampeng konangan poyoh nangitor rah bilin ramo. Ampa hakaka paili rai moyo nangitor rah bilin moyon maya ra WhatsApp mai. Rah numbur lohosa siam lima valo siam onom valo onom valo. Rayus taka puang kini ngara rimbai kini tak nurangan taka Kelisen Lemedin Elvia Samai Am Jania Sena. Nah kita kera rimbai Pai Oko Ayuk Sangulun rimbai Ridwani Saryo rimbai Huang Kono Sinula rimbai Rika Misa Anggail Am rimbai Riro Saryo Bianis Tangi Nuhua.

Menara Sinurambi, Nek Mauligan Nara Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Nuru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulim Tokra Suswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Roangin Intora Paka Kroka.

Wah, asyik kapu angkiringoh rarim bayi itu, bayi lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Yo pahaka karaino akaya karako DJ Izara rohito raka salula andrahun murut sukura jam katalu ramai. Pengkonang aramu yun akaya ramara radio kening FM onya kintok muyun. Abulik ka maya ra frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz. Abulik ka po akaya ramo maya ra aplikasi RTM Klik. Am reporter radio RTM ra website https://palangpalangradio.rtm.gov.my. Ampah kakak beli kapang itu rabilin moyon mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siam 58 siam onom valu onom valu. Amrai no pasuku kupio bilin orang antaka hari ni majanun. Hai DJ Kansiwan ku diunam om taki aku kuno dimba intot jelin sin karo bagu dumuli. Ampah suku aku pio bilin orang antaka andong jenis laim. Hai DJ Kan saya nam mokiani aku dimba di janting sanjin. Ining kalanan Erika paring kuanangan DJ. Yau kan saya ramoyon ampain kuanangan poyo ramoyon nangitora vilin ramo. Rayos taka po ang kining ora rimba kini tak nurangan taka ari ni majanun andong jenis laim amai Sara Renly nakita kra rimba karo bagudumuli rimba ri John Leinsin rimba Erika rimba ri Janting Sajin amrimba ri Ebi Suhaibi Abir kulo riun.

Rongok kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gidana kasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa kaka Reino pasuk ku ko pevelin orang antaka. Au Francisco ya intara kampung pantai. Baru mau kita ke rimbai jambatan emas. Rimbai di sini kin silip pasukuanku Koson Ri Marius Maning Ami Sabudin Satanga hiora kampung Dalit Gana bilinku di silo onsoi-onsoi takau kawe. Ya pengkonangan liu nangi torah bilin ramo. Ampah kakak pengkonangan poyo ramiun angkini ngeramo radio kening FM auniak intok muyun. Ampah pengkonangan ramuyun nangi torah bilin mayara Facebook am WhatsApp mai. Ampah kakak Reino jam karuoh lima ngopor am Reino jam karuoh lima ngopor ngaminit Rahmai, amnah kasuku takani ora kapaparan nu kasalula andahun numurut ra oroh itu. Aki asih orang miun, sino lair rahu ika onsai naringo miunit torako, am sumunuh itu ranganin takan urangan angka raja DJ Syukri ralom kasalula andahun melayu, santai petang am harmonika. Am rayus takapo angkini ngora rimbai kini tak nurangan taka. Francis Tuya, kita kera rimbai jambatan emas, rimbai di Suzana Bouncing, am Ilori Sinikin Silip, am paparin nu rimbai kini takri James Paling, Intulu Pangkolong, rimbai ri Dizobalon, am Ilori Niklos Anggang. Am hini akintorako, au DJ Iza, salam Malaysia Madani, paing konangan.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Ya, bertemu lagi kita di siaran segmen Santai Petang dan Harmonika hari ini, edisi Khamis 4 Jun bersamaan 18 Zulhijjah, bersama dengan saya Syukri di Konti hari ini dari pukul 3 hingga 7 malam nanti menemani anda. Terima kasih dengan kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita tadi di siaran Bahasa Murut. Dan tidak lupa, terima kasih kepada anda para pendengar Radio Keningau FM hebat coknya yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga yang mendengarkan kami melalui RTM klik betul-betul percuma, dan juga yang mendengar kami di portal radio tempatan di radio.rtm.gov.my. Ya, apa kabar kepada anda semua yang kembali bekerja? Saya ucapkan selamat bekerja setelah cuti combo kita baru-baru ini kan. Nah, mungkin ada yang baru saja hari ini masuk kerja kan. Tapi anak-anak masih cuti, kamu jangan jealous tengok anak kamu masih tidur waktu pagi tadi. Kita bekerja, ikhlaskan hati, happy-happy, baca bismillah sebelum keluar rumah dengan senyuman yang menghiburkan hati sendiri dan juga orang lain. Baiklah, apakah cerita anda hari ini? Boleh kongsikan di 0195896868 ataupun boleh bertegur sapa dengan rakan-rakan anda melalui Facebook Keningau FM juga. Saya akan bacakan di kedua-dua tempat yang disediakan ini untuk anda semua. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus saja berhibur di lagu yang pertama untuk petang ini, lagu daripada Sarah Suhairi, Busyker di Keningau FM hebat syoknya.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul

Itu dia anxiety persembahan Doci. Ha, kalau ada anxiety, kita haruslah merujuk kepada yang pakar ya. Mudah-mudahan semua okey, semua bahagia. Di sini saya membacakan satu kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. DJ, jangan lupa kopi-kopi kio. Terima kasih Aman Khan dengan pantun nasihat itu dan juga ucapan selamat dan doa kepada kita semua. Aku pun jangan lupa kopi-kopi. Saya sudah tapau sedia. Ada sedia di luar, jadi sekarang pun saya beli kopi-kopi. Sekarang kita relax-relax dulu. Baiklah, kepada rakan pendengar yang mahu menghantar kiriman ucapan ataupun berkongsi cerita bersama saya, boleh saja buat berbuat demikian seperti rakan kita sebentar tadi di 0195896868 ataupun di ruangan komen Facebook di bawah video intro yang ada di Facebook sekarang itu. Oh, baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, ya, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.40 minit petang. Sama-sama kita nantikan sambil-sambil mendengar lagu yang telah kami susun atur di playlist untuk hari ini. Dan jangan lupa pukul 4 nanti kita ada rancangan. Ikutilah rancangan Hello Doktor bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Encik Maharizan bin Mata, penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Pukul 4 nanti, tidak lama lagi, nanti sama-sama kita ikuti apakah tips-tips kesihatan untuk hari ini yang bertajuk Lihat Hidu dan Rasa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini dengan lagu seterusnya. Macam si Aman cakap tadi, senyum itu satu sedekah kan. Nah, daripada Kai Puma, senyumanmu di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.
1: Bang, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Wahuwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Kuasa membalas amal, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini, baru kita faham ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: サンタイプタン、ミノFM。サンタイプタン。
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang Keningan FM bersama dengan saya Syukri di Konti hari ini. Sekarang sudah pukul 3.55 minit petang. Alhamdulillah, semua sudah pun solat asar. Kita sudah menjalankan kewajipan mendirikan solat asar sebentar tadi. Dan peringatan mesra pada pukul 4 nanti kita akan bersama dengan yang berbahagia Encik Maharizna bin Mat, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit keselamatan dan kualiti makanan pejabat kesihatan kawasan Keningau untuk rancangan Hello Doctor. Jadi dengarkanlah kami dan ambillah input-input yang berguna dari segi tips-tips kesihatan. InsyaAllah memberi manfaat kepada kita semua. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Dola, Look At This di Keningan FM, hebat syoknya.
2: Mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.

0: Look at this. Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda, dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.
1: Semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma. Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
2: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Sekarang sudah pukul 4, kita berada di segmen Hello Doktor. Saya tidak berkesorangan di konti hari ini. Sekarang ini di konti kita ada yang bersama, yang berbahagia, Encik Maha Riznana bin Mat. Boleh saya panggil Tuan apa, Maha?
3: Boleh.
2: Apa khabar tuan? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat.
2: Tuan adalah penolong pegawai kesihatan persekitaran untuk keselamatan dan kualiti makanan pejabat kesihatan kawasan Keningau, betul?
3: Betul.
2: Jadi tuan, apa hari ini, apakah tajuk yang kita akan bawakan untuk Hello Doktor pada hari ini?
3: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugaslah, DJ Syukri. Uh-huh. Okey, pada hari ini bersempena dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia, uh-huh, yang kita sambut setiap 7 Jun setiap tahun. Hari ini saya akan berkongsi sedikitlah berkaitan dengan keselamatan makanan, iaitu
2: macam saya rasa, saya percaya semua pendengar juga pernah mengalaminya juga. Kita makan-makan tiba-tiba rasa macam mau muntah, mau apa ini, mual, mau cirit-birit. Adakah itu salah satu apa ini tuan? Apa ini? Adakah dia contoh keracunan makanan ataupun ada punca lain?
3: Okey, yang untuk keracunan makanan dia ada, nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut. Ya, inilah yang untuk pendengar-pendengar sekalian lah. Mm-hmm. Kita makan setiap hari kan, tetapi pernahkah kita terfikir yang bahawa makanan yang kita makan itu adalah selamat? Kadang-kadang kita nampak cantik kan itu makanan, tapi dia belum tentu lagi dia selamat untuk dimakan lah. Jadi amalan untuk hidu rasa anuni, dia memang anulah, memang apa, memang patut menjadikan patut dijadikan sebagai amalan kita lah untuk mengelakkan keracunan makanan.
2: Jadi para pendengar semua, pastikan anda boleh apa? Pastikan anda mengambil perhatian kerana tips-tips kesihatan ini berkaitan dengan perkara yang kita lakukan setiap hari tanpa kegagalan, tuan.
3: Ya, betul.
2: Satu hari kita tidak makan, mustahil akan boleh katakan mustahil. Walaupun hatta kita berpuasa pun, kita tetap makan juga.
3: Betul.
2: Jadi kepada rakan semua, boleh juga mengikuti kami melalui live Facebook. Sekarang ini sedang ke udara di Facebook Keningau FM. Jadi tanpa berlengah masa, kita ke soalan yang pertama. Kalau cakap keselamatan makanan, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan?
3: Okey, keselamatan makanan di sini, dia merupakan langkah dan amalan kita lah untuk memastikan makanan yang disediakan, makanan yang diproses, makanan yang disimpan dan juga makanan yang dihidangkan, dia selamat untuk dimakan. Dan dia juga bebas daripada bebas daripada sebarang pencemaran untuk mengelakkan keracunan makanan.
2: Itu adalah secara
3: ringkasan.
2: Jadi kalau berbalik kepada slogan kita apa ini, hari
3: lihat hidu dan rasa,
2: lihat hidu dan rasa ni kan tuan, apakah maksud di sebalik slogan ini?
3: Biasanya kalau kita lihat makanan, kita terus makan bahkan ya. kita tiada hidu dan tiada rasa lah,
2: nampak sedap,
3: rasa kenyang kan? Ya, jadi yang di sini kan slogan ini kan dia mengingatkan pengguna supaya memeriksa dululah keadaan itu makanan untuk mengelakkan keracunan makanan. Kita perlu melihat dari segi apa warna dia, tekstur dia, lepas tu kebersihan dan keadaan makanan itu sendiri. Kita mesti elakkan makan makanan yang berkulat, berlendir. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang pembungkusan dia rosak. Itu janganlah kita makanlah sebab dia sudah tercemar di sana. Selain pada tu kan, kita boleh juga tengok dari kita boleh juga melalui bau. Dia ada bau yang masam, lepas tu ada bau yang busuk, ada juga bau yang pelik-pelik lah. Itu merupakan tanda makanan itu sudah rosak lah.
2: Kiranya macam kalau dia ayam, tapi bau dia bukan ayam, jangan makan.
3: Bagus, jangan makan lah.
2: Kalau sudah berubah sifat bau dia itu,
3: ya betul.
2: Buang sajalah kan tuan. Baiklah, soalan seterusnya tuan, apakah semua makanan yang kita nampak elok itu selamat dimakan? Sebab sekarang ini kalau tengok banyak makanan yang cantik, terutamanya makanan proses lah, terutamalah satu jenis fast food tu lah, kita boleh sebut lah fast food sebab dia kena sponsor kita kan. Nampak cantik, fries dia sudah contoh keesokan harinya masih lah cantik lagi. Jadi tuan, apakah makanan yang kita nampak elok itu adalah elok untuk dimakan?
3: Tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab ada beberapa jenis makanan dia tercemar, tapi masih lagi tidak menunjukkan perubahan yang ketara lah. Maksudnya masih lagi nampak cantik, masih lagi nampak sedap lah itu makanan, tapi sebenarnya dia sudah tercemar. Sebab itu kebersihan tempat penyediaan dan penyimpanan makanan itu juga penting lah.
2: Betul. Itu saya setuju. Apa saja yang kita nampak, jangan nampak dia cantik, jangan tengok luaran.
3: Betul.
2: Tapi tengok sudah bila berapa lama atas meja. Masih lawa tapi dalam tidak tahu kan tuan.
3: Betul.
2: Jadi tuan, keracunan makanan ini selalu kita dengar lah, ada permis kedai ditutup, ada apa orang bilang ini macam di dewan makan, di mana-mana lah dewan makan, kadang-kadang ada sampai laporan ibu bapa marah-marah ni kan. Jadi semua tu bila kena tanya punca dia keracunan makanan. Jadi apakah punca utama keracunan makanan dan apakah tanda-tanda keracunan makanan ni tuan?
3: Sebenarnya topik yang untuk keracunan makanan ni dia agak menarik lah bagi saya. Dia sebab keracunan makanan kan dia boleh berlaku di mana-mana sahaja. Termasuklah di rumah, di restoran, di dapur ataupun kantin sekolah, asrama sekolah. Dia di mana-mana saya boleh berlaku lah. Jadi antara punca utama keracunan makanan ni dia disebabkan oleh pengendalian makanan yang tidak bersih lah. Lepas tu makanan yang dimasak dia tidak sempurna. Maksudnya dia tidak capai suhu dia lah, tidak betul-betul masak. Selain pada tu penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai, dan ataupun dia boleh tercemar oleh bakteria ataupun virus lah. Itu antara punca dia. Dan di antara kalau macam kita sudah makan makanan yang tercemar ni kan, biasanya kita akan mengalami sakit perut, kita akan mengalami muntah-muntah, cirit-mirit, lepas tu demam lah. Selain pada loyal lah. Itu antara tanda-tanda yang kebiasaan dia.
2: Ini soalan peribadi saya lah. Adakah keracunan makanan ni boleh membawa maut dan adakah kes sudah berlaku dalam rekod KKM?
3: Kalau kira betul, memang keracunan makanan ni memang boleh membawa maut lah. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, Keningau belum lagi ada apa-apa anulah.
2: Ya, hospital dekat kan. Alhamdulillah.
3: Harap-harap anulah kita dijauhi lah.
2: Cepat sampai, cepat dirawat lah orang bilang kan. Baiklah tuan, dari tadi kita sudah cakap pas tentang punca-punca apa ni keracunan makanan. Jadi kini kita dalam step untuk pencegahan lah ni kan. Jadi yang pertama adalah apakah amalan penting sebelum penyediaan makanan tu?
3: Yang paling utama, paling utama, tak kira lah kita di rumah ke, kita di menjual restoran ke, peniaga restoran ke apa ke kan, paling utama mesti basuh tangan dulu menggunakan sabun. Itu yang paling utama lah. Sebelum kita start buat apa-apa, kita cuci dulu kita punya tangan lah dengan sabun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu pastikan peralatan yang kita pakai itu sentiasa bersih lah. Lepas tu, selain pada tu, kita boleh mesti mau jaga juga yang dari segi penggunaan bahan mentah. Bahan mentah kita tidak boleh pakai yang anulah, yang sudah rosak ke, begitu.
2: Betul.
3: Lepas tu yang kadang-kadang kan ada juga, kalau macam kita pergi di pasar raya ataupun pasar pagi kan, kita beli bahan mentah ataupun kita beli yang makanan-makanan yang berkaling, yang betin tu kan, kadang-kadang dia kemek ataupun dia kembung kan, itu sudah tercemar tu. Dia tidak payahlah beli kalau yang sudah terkemik begitu.
2: Walaupun tiada lubang, tiada
3: walaupun
2: bocor
3: tiada, ya, walaupun dia belum lagi bocor, tapi asal dia tin tu dia berubah sudah sifat dia kan, yang anu dia, dia ada kemik ataupun kembung, itu sudah tercemar lah.
2: Tapi yang bahaya orang kita ni, nampak benda tu biasanya peniaga ni kalau tidak bertanggungjawab, dia kasih murah.
3: Ya,
2: kita itu, pun sudah itu. Murah pun kita ambil.
3: Ya. Sama satu lagi kan, kadang-kadang kita mau cepat kan, kita pergi pasar atau kita pergi anulah pasar raya kan, beli makanan betin lah ataupun apa-apalah bahan mentah kan, betin lah terutamanya. Kita main ambil sah, ambil. Lepas tu sampai di rumah kita tengok sudah tamat tempoh. Itu kita kalau macam peniaga-peniaga tidak boleh lah. Tidak boleh gunakan, sudahlah itu kalau sudah membazirlah kalau untuk kegunaan sendiri kan.
2: Iya betul. Lagipun ialah bahaya betul.
3: Ya, bahaya.
2: Kelang kabut, tidak mau tengok-tengok lagi.
3: Ya.
2: Jadi itulah salah satu dia kita punya untuk sebelum menyediakan makanan, so itulah step-step yang diperlukan kan tadi, cek keadaan packaging, cek tarik luput dan sebagainya kan. Jadi di sini kita berbalik kepada cuci tangan tadi tu.
3: Okay.
2: Kenapa cuci tangan sangat penting dalam pengendalian makanan? Tadi tuan cakap cuci tangan dengan sabun. Tapi kalau ada orang yang macam dia pakai spray saja ataupun sanitizer saja tu, sama kah tidak tu?
3: Okey, yang untuk sanitizer tu pun dia boleh jugalah, tapi dia yang terbaik sebenarnya sabun yang gel sabun. Punya. Bukan yang jenis buku lah, yang ketulan tu kan. Itu yang untuk kegunaan mandi mungkin okey lah. Tapi kalau untuk cuci tangan, kami sarankan, kami galakkan untuk pakai yang jenis gel punya tu. Supaya dia lagi beranulah, berkesan. Selain pada tu, kita masa kita mencuci tangan tu, jangan yang satu saat, dua saat kan, sekadar untuk sudah cuci tangan ni kan. Dia ada yang tujuh langkah tu lah. Amalan tujuh langkah untuk mencuci tangan tu. Saya yakin setiap kita tahu itu anu tu, itu apa cara-cara dia, cuma kita tidak mengamalkan.
2: Iya betul. Jadi anulah, orang bilang kita ulang kaji balik.
3: Ya betul.
2: Pulang kaji balik ke zaman gelap hari itu, zaman pandemik. Time itu rajin semua cuci tangan.
3: Ya.
2: Jadi kita ulang balik kan tuan.
3: Kita orang bilang apa tu? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul lah.
2: Betul.
3: Okay.
2: Jadi dalam cuci tangan ini pun kita dapat manfaat juga lah, bukan saja sentuh makanan, tetapi sentuh semua pun kan menjadi bersih, terutama bayi.
3: Ya betul. Sebab tangan ni kan dia merupakan medium untuk penyebaran kuman lah. Dan kuman tu kan yang disebarkan tu yang boleh membawa kepada keracunan makanan. Itu batu yang kita mau elak sebenarnya.
2: Iya bukan ya. Kita cakap kita bersih.
3: Jadi
2: benda yang kita pegang kita tidak tahu.
3: Ya betul. Kan?
2: Betul-betul.
3: Semua sebab kita memasak pun pakai tangan kan. Kita ambil bahan mentah apa semua kita pakai tangan. Jadi dia merupakan medium lah untuk kita kasih sebar yang anu. Kalau tidak bersih, tidak suci, itulah tu dia boleh menyebarkan anu lah. Itu kuman.
2: Membawa padah. Baiklah, tadi kita sudah cakap tentang packaging, tentang pembalut makanan, tarik luput dan sebelum menyediakan makanan, cuci tangan dan sebagainya kan. Tapi ini lagi cara penyimpanan tuan, macam mana kita pergi pasar, kita bukan beli satu barang saja.
3: Betul.
2: Bahan mentah, bahan basah, bahan kering, mainan anak, semua masuk sekali pampers. Jadi kalau makanan ni tuan, macam mana cara penyimpanan yang paling betul ni?
3: Ya, biasa kalau kita pergi pasar, itulah macam yang DJ Syukri cakap tadi lah kan. Memang macam-macam kita beli kan, semua bercampur kan.
2: Iya.
3: Jadi untuk kegunaan yang di rumah ataupun yang untuk kegunaan peniaga restoran lah, dia kalau kita beli stok yang untuk bahan mentah, kita jangan beli dalam kuantiti yang banyak lah, terlampau banyak. Melainkan kalau kita ada tempat penyimpanan yang mencukupi. Kalau ada yang mencukupi, bolehlah. Tapi kalau untuk yang pengguna biasa di rumah lah kan, beli yang sekadar cukup-cukup yang budget. Yang maksud saya kan, untuk supaya muat tempat penyimpanan dia tu. Dia makanan mentah, dia tidak boleh bercampur dengan makanan yang telah siap dimasak. Dia mesti asing lah. Sebab kalau kita campur satu kali kan, dalam ruang chiller lah contoh dia kan, kita letak makanan nasi ayam lah di sana kan. Lepas tu kita letak juga yang daging mentah, ayam mentah di sana. Dia tidak boleh bercampur. Jadi itu kuman kan, dia akan akan merebak lah.
2: Merebak ke sebelah. Dan nampak ayam ni masih belum masak. Oh ya, ada ayam masak di sebelah. Merebak ke sana semua. Jadi itu adalah penyimpanan. Jadi di sini kita belilah pada kuantiti yang mencukupi. Macam Facebook kita, kalau tahu Facebook kita setakat itu saja, janganlah lebih-lebihkan.
3: Ya, betul.
2: Kalau takut jualan murah lah orang, biasalah begitulah.
3: Betul-betul. Untuk bikin stok kan,
2: bikin stok.
3: Kadang-kadang kalau peti sejuk ataupun chiller ni kan, kita simpan dalam kuantiti yang padat, yang maksud dia penuh lah bahkan. Dia lain sudah tu suhu dia. Jadi di sini kan, suhu yang bakteria dia, pertumbuhan dia lagi cepat, di antara 0 hingga 60. Maksud dia kalau dalam range suhu itu kan, pertumbuhan bakteria lagi cepat.
2: Kosong pun dia masih
3: Kosong ataupun 5 lah. 5 hingga 60 lah.
2: 5 hingga 60. Itulah 5 pun sudah sejuk. Walaupun sejuk tapi masih lagi,
3: masih lagi dia
2: risiko pembiakan tu masih tinggi lagi.
3: Betul.
2: Jadi merupakan nasihat dia di sini, kalau peti sejuk tu jangan sumbat penuh-penuh. Berpada-padalah long dia.
3: Betul.
2: Jadi soalan seterusnya tuan, apakah tanggungjawab pengguna dalam memastikan keselamatan makanan ni?
3: Untuk pengguna ni tidak kiralah dia berada di rumah ataupun peniaga restoran ataupun kilang ke apa kan, dia mesti menjaga menjaga kebersihan lah ketika menyediakan makanan. Lepas tu selain pada tu, kita sebagai pengguna, kita boleh memilih premis makanan yang bersih lah. Premis makanan yang bersih. Selain pada tu, kalau macam kita pergi pasar-pasar kan, kita pergi pasar raya lah kan, pasar raya, kita mesti periksa dulu yang berkenaan dengan tarikh luput tu yang yang kita bincangkan tadi tu. Mesti mau tengok dulu, jangan kelang kabut. Mesti mau periksa dulu tarikh luput. Lepas tu sekiranya ada premis ataupun yang tidak bersih lah, premis makanan yang tidak bersih, boleh laporkan juga kepada pihak kami lah, untuk kami ambil tindakan selanjutnya.
2: Di nomor berapa tuan? Nomor dia apa tu?
3: Di nombor dia boleh juga, boleh datang direct.
2: Datang pergi, direct ke pejabat
3: kesihatan kawasan Keningau lah. Boleh direct pergi tempat kami, berserta dengan kalau dapat gambarnya sekali lah, supaya lagi jelas lah, lagi kukuh.
2: Kalau bukti pun lagi bawa, boleh bawa, lagi bagus kan.
3: Kalau boleh bawa berserta resit ke apa, lagi bagus lah.
2: Saya percaya masalah pengguna-pengguna ataupun pendengar kita sekarang ni, pengguna secara umum lah kan, barang-barang macam telur. Saya selalu beli, terbeli yang ada busuk sudah. Kita tidak tahu dalam 4 biji itu kan, di tengah-tengah ada satu buruk. Kalau begitu pun boleh dilaporkan tu tuan?
3: Boleh, tapi mungkin dia lebih kepada yang yang KPDN lah, yang lebih kepada hak pengguna. Hak pengguna.
2: Tapi kalau macam restoran nampak ada cik T lalu-lalu di kaki itu layak dilapor lah kan?
3: Itu layak lah. Boleh kami ambil tindakan selanjutnya.
2: Okay, baiklah. Okay. Dengar tu para pendengar, jangan takut, hak anda terjaga. Baiklah tuan, apakah message utama sempena hari ini, sempena hari keselamatan sedunia?
3: Okey, mesej yang sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia sedunia ni, keselamatan makanan dia bukan hanya tanggungjawab anulah pengusaha makanan ataupun pihak kerajaan semata-mata lah. Okey, dia merupakan tanggungjawab semua pihak untuk memastikan makanan yang dihidangkan ataupun makanan yang dimakan itu selamatlah supaya dapat melahirkan komuniti yang sihat dan sejahtera.
2: Saya setuju sangat, tanggungjawab semua. Jangan menunding jari. Kalau jari anda tidak bersih, jangan menunding jari. Pendek kata begitulah kan tuan.
3: Betul.
2: Baiklah rakan pendengar sekalian, kita sudah menghampiri ke hujung ke hujung rancang Hello Doktor bersama dengan Tuan Mahar. Jadi Tuan, sebelum kita menutup rancangan Hello Doktor kali ini, apakah penutup ringkas Tuan?
3: Okey. Terima kasih kepada DJ Syukri dan Keningau FM memberikan ruang kepada saya lah untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan, lihat, hidu dan rasa ni ya. Okey, terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia lah yang komited dari awal perancangan hingga ke penghujung.
2: Sama-sama.
3: Okey, kita kena ingat lah, keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Kita mesti mengamalkan konsep lihat, hidu dan rasa, pilih makanan yang bersih dan mengamalkan amalan penyediaan makanan yang selamat lah. Itu salah saya rasa daripada saya, DJ Syukri.
2: Terima kasih Tuan kerana dalam kesibukan sanggup meluangkan masa bersama kami di Konti untuk menceritakan tentang kebersihan makanan ni.
3: Sama-sama.
2: Saya pun terasa macam orang bilang ada ilmu baru, walaupun benda ini kita sudah tahu sebenarnya, tapi ulang kajikan bagus.
3: Ya, betul.
2: Okay, terima kasih kepada rakan pendengar yang mengikuti kami di live Facebook dan juga di 94.7. Kita akan kita sudah berada di penghujung rancangan Hello Doktor. Kita akan berjumpa lagi di siaran Hello Doktor yang akan datang bersama dengan tokoh yang lain dan juga tajuk yang lain. Jumpa lagi, jangan tukar siaran, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Teruskan menala di 94.7. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doktor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doktor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.

Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul berjumah.

Itu dia persembahan artis artis pilihan untuk back to back kita pada petang ini, Setia Band dengan lagu mereka Bukan Ku Tak Sudi dan single terbaru mereka Stasiun Cinta menghiburkan anda sebentar tadi dan membawa kita ke pukul 4.51 minit petang di Santai Petang Pusingan yang kedua. Alhamdulillah kita telah pun mengikuti rancangan Hello Doktor bersama dengan tetamu kita tadi, bercakap tentang perkara yang hari-hari kita hadapi, hari-hari kita perlukan, iaitu makanan dan cara-cara pengendalian makanan. Nah, sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, iaitu keselamatan makanan, dia punya slogan lihat hidu dan rasa. Jadi gunakanlah deria anda untuk memeriksa makanan anda sama ada di rumah ataupun di mana-mana saja, di restoran kata beliau tadi. Siapa sangka kan, sesuatu yang amat kecil, cuci tangan sahaja boleh menyelamatkan kesihatan kita. Baiklah, selepas ini pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang dan seusai berita kita terus saja mengikuti laporan trafik Keningau FM. Jadi jangan tukar siaran anda dahulu, masih lagi banyak lagu-lagu yang kami mahu kita boleh berhibur lagi dengan lagi banyak lagu, terutama untuk pemanduan anda. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Gimpi Ajaib di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar ke Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandara Keningau ini, marilah kita sama-sama mengikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jamie, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 4 hari bulan Jun 2026. Bulatan Pekasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya. DJ bertugas,
1: yes, ya.
2: Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa bersabar dan berhemat di atas jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih Tuan Sarjan Jamie atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian, teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

persembahan Bruno Mars dengan lagunya Risky Dollar, membawakan kita ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika 5 hingga 7 malam. Pusingan yang ketiga 5 hingga 6 petang. Ya itu dah, Risky Dollar. Tapi

Segala kelengkapan keselamatan di kereta, di kenderaan anda, seperti topi keledar, tali pinggang keledar untuk yang berkereta. Pastikan lampu, wiper semua dalam keadaan baik, enjin cukup, minyak enjin dan sebagainya. Kalau kita berjalan, kira-kira lah berjalan jauh ataupun jarak yang dekat, sesungguhnya Malang itu tidak berbau, kita usaha untuk berhati-hati, insyaAllah segalanya selamat. Baiklah, kita bacakan lagi ini hantaran daripada rakan dan pendengar kita, daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang. Hari Kamis di bulan baru, 4 hari bulan 6 2026, DJ Syukri, selamat petang. Selamat bertugas bersama rakan setugas, juruteknik Kedingau FM, hebat syoknya. Sorry, lambat hati ucapan, sedikit sibuk, tidak mengapa. Sudah kopi-kopi kan DJ? Ada saya tapau kopi tadi, saya sudah kopi-kopi juga lah untuk di petang. Hello semua DJ Kedengar FM, rekan-rekan setia Kedengar FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kirimkan ucapan semua rekan-rekan setia Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Dia bilang, salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Sini mendung sudah. Ada berangin juga sikit. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok. Kalau boleh ku udarakan lagu Berdamai Kepada Takdir ya DJ. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Saya boleh juga mainkan lagu itu kalau ada, insyaAllah boleh. Dan dibilang sini lagi, banyak lagu Jiwang Petang ini DJ. Terbunyi rindu kemesraan hari keluarga 31 bulan 5 yang lalu itu pula. Dia bilang, oh ya baguslah kalau ada lagu nostalgia yang menggambit kenangan anda. Terima kasih, saya gembira anda juga terhibur. Baik, ini hebahan lanjut kepada rakan kita yang selalu membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik. Di sini ada berita yang duka cita sedikit. Jumat ini, yaitu hari esok 5 Jun, bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau mau dengar lagu di kebun yang tidak sampai frekuensi yang sana jauh-jauh, tapi ada quad line internet, tapi tidak dengar, tidak dapat akses RTM Klik, jangan risau, itu cuma gangguan sementara untuk penambahbaikan berkhidmatan. Jadi kami mohon maaf atas kesulitan ini. Nanti selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Sementara itu bolehlah gunakan portal radio RTM di radio.rtm.gov.my. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini. Kita dengarkan lagi lagu kenangan, mana tahu ada yang tergamit kenangan macam si Elvia tadi. Lagu kenangan sepanjang jalan kenangan, persembahan Francisca Peter di Kening FM, harmonika hebat coknya.

0: Malam.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Hey, tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Dia bercanda persembahan Silet Open Up the featuring Sona One. Ini lagi satu ucapan lucu sikit daripada si Arini Majanun. Halo halo DJ, selamat petang, selamat petang hari ini. Jarang-jarang saya hantar ucapan pada waktu petang nih, tapi ini kali saya kena masuk angin, dia bilang alala. Bah, teruskan bersiaran DJ, tamat jam 7 malam. Oh ya, terima kasih hari ini. Kalau masuk angin, kok pergi tuang tuh minyak angin. Pakai minyak angin, kasih keluar tuh angin. Apakah di sini ada satu hebahan untuk anak-anak kita yang lepasan SPM untuk meningkatkan untuk pergi ke tingkatan 6 di sesi 2026-2027 di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Pendaftaran dia pada 8 Jun bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula dari 8 pagi sehinggalah 1.30 minit tengah hari. Jadi bawalah salinan-salinan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan surat tawaran, keputusan SPM, kad pengenalan dan sijil lahir, kad pengenalan IWAPA ataupun penjaga, dan juga 2 keping gambar berukuran pasport. Kalau ada soalan yang lebih lanjut, contohnya mau tanya adakah setiap satu dokumen itu perlu disahkan ataupun IC sahaja, bolehlah hubungi nombor ini 019-871-8039. Saya ulangi 019-871-8039. Dan ini untuk para yang sudah pun selalu menderma darah ataupun yang baru saja mahu mencuba untuk menderma darah berbakti kepada masyarakat. Ini adalah jadual kempen derma darah untuk 6 dan 7 Jun, Sabtu Ahad lah. 6 Jun hari Sabtu di lobi utama Hospital Keningau 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari, dan pada pukul 2 petang sehingga 7 malam sampai malam di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Pada 7 Jun pula bermula 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di Pasar Umum Keningau. Dan pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari juga di Dewan KKD Santa Maria Goretti Gaulan. Nah, itu adalah tempat masa dan juga tempat untuk menderma darah. Setitis darah, sejuta harapan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu. Mungkin siapa yang sebaya sama saya ataupun yang tua sikit dari saya, ini lagu nostalgia untuk dorang lah. Avenged Sevenfold, Dear God. Di Keningau FM, hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Itu dia, I'm Daniel dengan Adnino Roslan dengan lagu mereka Seni Berdamai dengan Takdir. Yalah, sudah sampai satu noktah, kita mula lagi, jangan putus asa. Baiklah, ini ada satu lagi hebahan untuk majlis perasmian kelas Al-Quran Braille. Braille dari dan Hari Rahmah Rahmah Mesrah bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Daripada Jabatan Ophthalmology Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Rahmah Mesrah bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada ketetapan berikut, iaitu pada 14 Jun pukul 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Di mana program yang julung kali diadakan ini di Keningau ini ada untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan bermasyarakat. Jadi ini adalah peluang untuk kalau ada saudara mara ataupun kita sebagai pengajar Braille juga boleh datang untuk mempelajari Braille Al-Quran. Baiklah, rakan pendengar semua, sebentar lagi kita akan melangkah ke jam yang terakhir, pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Teruskan bersama kami, kita kembali selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya. Harmonika.

Olivia Rodrigo dengan lagunya Happier. Ya, kita sini ada lagi satu ni hebahan. Kalau menunjukkan happier, dia bilang untuk menunjukkan kegembiraan penganugerahan lah. Ini ada hebahan awam, iaitu Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gun Sanat 2025. Di Sukacita dimaklumkan bahawa SMK Gun Sanat Keningau akan menganjurkan sebuah majlis, Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gun Sanat 2025 di peringkat sekolah bertarikh 15 Jun 2026 dari pukul 7 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di tempat bertempat di Dewan SJKC Yokin. Jadi Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan ini adalah program tahunan sekolah yang bertujuan untuk mengiktiraf pencapaian para pelajar dalam bidang akademik, kurikulum dan sahasia. Ia juga menjadi satu platform untuk meningkatkan motivasi pelajar serta mengukuhkan hubungan antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa dan juga pelajar, silalah datang, pelajar SMP Gun Sanat terutama yang mendapat anugerah lah. Datanglah untuk apa ini orang bilang, kita bukanlah mau kasih apa kan, supaya bila ada anugerah tu menjadi semangat, dia bilang tadi tu, semangat untuk teruskan usaha anda. Anda tahu di mana tahap anda, di mana anda boleh tingkatkan lagi usaha anda untuk mencapai di tempat yang lebih tinggi lagi. Ha, begitu tujuan dia bilang tadi. Nah, satu lagi adalah Karnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zone Apin Apin. Jadi Karnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal 2026 akan diadakan seperti ketetapan berikut, yaitu 16 Jun 2026 pukul 8 pagi sehingga 3 petang di Keningau Futsal Arena. Oh, dekat sejak dari Apin-Apin jauh lah, tapi kalau dari sini pun tidak jauh, terlampau jauh lah kan. Dekat sejak Karnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zone Apin-Apin. Kepada yang berentap antar wakil, yaitu sekolah SK Apin-Apin, sekolah Bundu Apin-Apin, sekolah Merampung Apin-Apin, SK Kepayan Baru, SK Liau Apin-Apin, SK Bunga Raya. Jadi sokonglah rakan-rakan anda yang berentap di Karnival Sukan ini. Berikan sokongan kepada anda, kepada mereka. Nah, itu dia. Okey, baiklah. Untuk panduan rakan pendengar yang beragama Islam, masuknya waktu solat fardu maghrib di kawasan, bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, pada pukul 6.27 minit petang nanti. Sama-sama kita nantikan sambil-sambil mendengarkan hebahan seperti tadi. Banyak majlis, banyak yang akan berlaku nanti. Sambil-sambil kita menunggu waktu maghrib. Okay, baiklah, teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia di Harmonika Keningau FM.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Ini dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wahuwal azizul ghafur, dan Allah maha kuasa membalas amal, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, wabashshiris sabirin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-2, Allah menyatakan, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Masya-Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini baru kita faham, ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: hingga 7 malam
1: harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
2: Alhamdulillah, para pendengar rakan pendengar Keningau FM. Sekarang sudah pukul 6.43 minit petang. Kita sudah pun solat fardu maghrib sebentar tadi. Sudah melengkapkan satu lagi kewajipan. Ialah sekarang ini kan 4 hari bulan 6. Dan sudah kita pun sudah masuk di waktu 19 Zulhijjah malam Jumaat. Jadi kita mulakanlah amalan sunnah di malam Jumaat, baca Al-Quran. Baca Quran tiap malam, tapi malam Jumaat adalah penghulu segala hari. Biasanya kita kumpul-kumpul bersama dengan rakan-rakan di masjid ataupun keluarga buat majlis. Buat majlis lah, baca Al-Quran beramai-ramai. Tapi yang selalu dibaca adalah Yasin. Nah, surah Yasin yang kita lazimi. Dapat manfaat, dapat pahala, dapat juga pahala berkumpul silaturahim. Ya, bukan kita selalu dapat jumpa, kita bukan dapat jumpa hari-hari, tapi jadikanlah itu sebagai alasan untuk kita ramah mesra, bersilaturahim dengan diberadik kita, sepupu-sepupu kita, kan? Tidak salah juga. Supaya jadi contoh kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang masih kecil, dong, tengok kita berkumpul beramai-ramai membaca Al-Quran, jadi menjadi orang bilang inspirasi kepada mereka juga lah. Tidak salah semua itu. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita sebelum menjelangnya, sambil menunggu menjelangnya pukul 7 malam. Dengarkan lagu ini, Ku Juga Mencintaimu, daripada Saiful di Keningau FM. Hebat coknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Ya itu dia, lambai-lambai persembahan Adam Syamil dan Dabras ya. Ya rekan pendengar sekalian, berhibur sudah, berita pun sudah, hantar ucapan sudah, hello doktor pun sudah. Maka berlabuhlah sudah tirai siaran Radio Keningau FM untuk hari ini. Edisi Khamis 4 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami di Talaan Asia frekuensi 94.7 dari pagi tadi, awal pagi tadi pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah memberikan ucapan tadi dan rakan pendengar kita yang mengikuti live Facebook. Hello doktor, semua kita semua ada mendapat manfaat daripada info-info yang disampaikan sepanjang hari ini daripada 6 pagi sampailah ke sekarang ini ke petang di pelbagai bahasa, pelbagai siaran, pelbagai informasi. Baiklah, saya mohon undur diri. Saya DJ Syukri bersama dengan rakan teknikal kita Haryanti Jain mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Selamat mandu kepada anda. Pastikan anda ikut peraturan dan berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan biarlah lambat asalkan selamat. Yang bertugas petang ini sehingga ke malam macam Kak Kaci, selamat bertugas kepada anda.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
0: Sabah FM. Simfoni.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

pertandingan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontrak oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OGSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh tahap kesiapsiagaan susulan cuaca tidak menentu yang meningkatkan risiko kejadian pokok tumbang di seluruh negeri. Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata sebanyak 109 panggilan kecemasan berkaitan pokok tumbang diterima setakat Jun tahun ini. Kudat merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 13 kes, Tawau 10 kes, Kota Belud dan Ranau masing-masing 7 kes. Pasukan bomba sentiasa bersedia bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada ketika hujan lebat dan ribut petir serta mengelakkan berada berhampiran pokok besar atau uzur yang berisiko tumbang. Hampir 200 karya ditampilkan menerusi program Maha Karya UMS 2026 di Dewan Recital UMS yang berlangsung sehingga 25 Jun ini. Kesemua karya berkenaan adalah hasil karya 220 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Penyelaras program Dr. Mazrona Kalinggalan berkata program menghimpunkan projek akhir pelajar meliputi 5 disiplin iaitu teater, tari, teknologi, seni, visual, muzik dan penulisan. Projek itu turut menjadi platform penting dalam melahirkan graduan yang bersedia menyediakan, yang bersedia menyertai industri kreatif serta berperanan sebagai agen transformasi masyarakat. Tahun ini, pelajar diberi kebebasan meneroka pelbagai tema dengan sebahagian besar karya mengangkat isu sosial, budaya, seni dan tradisi melalui pelbagai medium kreatif. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam temubual Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja menjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Symphony.
1: Simfoni.
0: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. Lepas malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Tapi sebelum itu, Kak Kaci ada pesanan untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Click. Jumaat ini, esok 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tidak dapat akses portal atau aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Dan kami memohon maaf atas kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
1: Dahlah Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, untuk makluman pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siapa esok
2: dengar kiki? Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni? InsyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda, sahabat moderator Ustaz Ridwan, di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni. Ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? Dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah, 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor, kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukadimahnya, Ustaz.
2: Satu mukadimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya, malaslah aku dulu pergi Mekah, kenapa, masih banyak dosaku. Jadi bila Betul. Bagaimana ada orang itu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
5: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bariku salim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab. Belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah maha penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Mudirisa, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam dah berapa ngambil ni 3 orang. Macam shot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, Kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kotanya lita enggak. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat, bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk, akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, 3 orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isya ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dato' Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz,

0: itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak ku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai ke enggak begitu tua. Jadi tepat dah Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus, kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak mudalah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama, seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih muda, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, maaf cakap, maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah

0: ala Dr. Ishraq main game. Beliau manggil, dia tidak layan. Wih nama, awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasa sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktu. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah, atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
3: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus, Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim, dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun, minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh dengan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja, Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Nadazia cakap, Za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita dah tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih, kenapa kau jadikan manusia, lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
5: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiramu, keampunanmu. tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini: seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya, berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah, ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang, sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Nah, boleh. Okay. Insyaallah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
6: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
3: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos, dia tahiyat akhir masuk Asar sudah, maksudnya dia terakhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ni ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau set 8 bos, 8 pinggan Allah enggak buat orang lapar dan orang mau degang enggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal, tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar, akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, iaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, di Jarif bilang kejap lagi masuklah waktu solat Asar di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar seming Zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal seming subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun je terus, ambil wudu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau dah pergi masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, Jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
5: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Ha? Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Salli ala sayyidina Muhammad.
5: Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
3: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah, itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Diteruskan Ustaz.
5: Kesimpulan. Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa. maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kena Sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza, bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah. Anda sedang mendengar Sabah FM, Khutbah. Sebentar lagi, utama 9 malam. Feel it. Agusba.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Kau Gusbah.

0: selamat malam, salam Malaysia kepada anda, kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM di mana saja kamu berada ketika ini. Terima kasih yang mendengar kami melalui RTM Klik ataupun portal RTM. Terima kasih lah. Okey, dadah, terima kasih juga buat rakan kita DJ Kakachi yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, sekarang ini sekitar 12:30 malam, Afrina akan bersama dengan anda semua. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita layan terus slot Kuasa 3.
1: Ha! Elmo gang! Seperti mati lampu!

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Rupanya Brazil ni, nama dia berasal dari pokok Brazil Wood.
1: Oh, yeah, faham.
4: Nama dia ni pun kan kena nama selepas penemuan, penempatan orang Portugis di tanah itu, tanah besar itu pada tahun 1500.
1: Masih, okey.
4: Ya, dan itulah banyak pokok Brazil Wood ni diimport, diekspor ke luar negara, yeah, terutamanya di Eropah. Itulah dia sejarah nama Brazil.
1: Brazil lah.
4: Pokok rupanya.
1: Dari pokok.
4: Ya, pokok Brazil.
1: Menarik.
4: Wood.
1: Thank you, cikgu.
4: Ya, baru kita tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Bagus, khabar FM.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

সময় দেখা লাগু আর ওয়ান সুমে সত্যিং লাগু পরমিন্তা আন্ডে বেড়ে রাখান কি তাদি হোয়াটসঅ্যাপ সবাই ফ্যাম সমগ্র তৈরি রঙান লাগু পরমিন্তা নান্দে তাদি dan ini adalah sedikit mengenai kesehatan yang ingin kita kongsikan lah, yang mana saya sendiri pun baru tahu juga. Sebab saat ini saya tahu macam kalau daripada diri kita sendiri lah kan yang terkena jangkitan ni, pasal apa setidaknya mengenai bayi yang boleh kena denggi dalam rahim. Jika ibu dijangkiti denggi ketika hamil, virus tu boleh berpindah kepada bayi sebenarnya. Okay. Dan kalau mau tahu cara dia punya tanda-tanda tu pada bayi yang terkena virus denggi ni, tandanya demam, lemah tidak aktif, muntah, kurang menyusu, ada ruam dan bintik merah di badan, pendarahan platelet rendah. Jadi segera dapatkan pemeriksaan jika ibu demam denggi ketika hamil atau bayi mula tidak aktif. Ya kan, kalau orang tengah hamil ni bukan semua ubat boleh makan. Ada setengah ubat saja yang dibenarkan oleh doktor pakar saja yang boleh diambil. Okay. Tidak boleh semua. Dia tidak boleh makan tahan sakit semua suka hati kalau macam orang yang tidak hamil ni. Okay. Jadi kena pastikan sentiasa pantau kesihatan anda. Kalau demam, pergilah dapatkan rawatan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kalau kalau kira kan macam seorang ibu hamil cukup bulan ni datang ke hospital dengan demam, sakit badan dan bacaan platelet yang semakin menurun. Jadi pada awalnya tumpuan yang diberikan adalah kepada ibu kerana beliau sedang menunggu masa untuk bersalin. Okey, jadi bayi itu nanti kalau kita tengok dia akan lahir dalam keadaan yang kalau dilihat macam stabil, dia menangis, bernafas baik, tidak tanda yang terlalu mencurigakan. Namun selepas tu, selepas beberapa hari barulah akan nampak dia tanda tu jika bayi tersebut terkena jangkitan virus denggi tersebut. Okey, itu satu yang barulah Fina tahu. Nasiblah kan, alhamdulillah waktu sendiri pun tidak ada terkena macam begitu penyakit yang orang bilang begini kan. Tapi yang lain-lain tu yang biasalah orang bilang kan, yang danda tu memang banyak. Okay. Tapi apapun itulah dia dugaan bagi ibu-ibu yang hamil ni kan, apapun jaga kesihatan diri. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah lagu daripada Faradia, Bertakhta di Hati buat anda semua.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Bagi ibu bapa, penjaga, kakak-kakak, abang-abang di luar sana, anda bersama-sama kita semua lah kan. Orang bilang sebenarnya kita ada tugas lebih sedikit sudah sekarang ni. Biasalah semakin orang bilang semakin maju kita dalam kehidupan kita ini, semakin banyak teknologi maklumat yang semuanya paling senang kita jumpai di ujung jari. Dan perkongsian pun, kalau kita salah berkongsi pun boleh mendatangkan orang bilang mungkin musibah ataupun menjadi masalah kepada diri kita sendiri. Tetapi itu kita, mungkin kita sebagai dewasa mungkin kita boleh tapis lah kan semua ancaman tu. Tetapi ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak ni, itu adalah tanggungjawab kita semua untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman cyber ni. Jadi kesedaran kita semua ni dan kerjasama seluruh masyarakat merupakan benteng utama bagi memastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi masa depan. Yalah, sekarang ni ancaman pemangsa cyber ni terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dipandang ringan. Sebab apa? Mereka ni akan menggunakan teknik halus seperti macam memerhati dulu aktiviti dalam talian, lepas tu akan kumpul lagi tu maklumat peribadi, lepas tu buat analisis rutin harian, lepas tu barulah mereka akan macam cuba untuk membina kepercayaan sebelum mereka melakukan eksploitasi ataupun manipulasi terhadap kanak-kanak. Biasalah kan perbudakan. Jadi ancaman seperti grooming dalam talian ni, buli cyber dan juga eksploitasi seksual kanak-kanak antara risiko yang semakin membimbangkan dalam ekosistem digital masa kini. Jadi kita lah yang memainkan peranan untuk sentiasa memantau penggunaan internet serta mendidik mereka mengenai keselamatan digital sejak usia muda lagi. Okey, jadi yang paling penting, kita pantau aktiviti dalam talian kanak-kanak, elakkan perkongsian lokasi dan juga maklumat pribadi secara terbuka. Lepas tu didik anak-anak kita ni untuk mengenai risiko berinteraksi dengan individu yang tidak dikenali di internet. Dia bukan saja di luar tau. Kalau kita dulu kena pesan jangan ambil gula-gula, jangan ikut orang yang tidak dikenali kan. Tapi sekarang ni dia akan bertambah lagi. Sekarang ni kita perlu juga kenalkan orang mengenai risiko dengan individu yang tidak dikenali di internet, di media sosial sendiri. Selepas itu laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan diam-diam saja ataupun buat viral di media sosial tapi tidak buat laporan polis, itu pun salah juga. Okay, jadi kita perlu bekerjasama untuk melindungi anak-anak kita. Jadi keselamatan bermula dengan kesedaran. Banyak kan kerja kita sekarang ni, bertambahlah, tapi itu untuk keselamatan generasi masa depan juga. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Abang sudah. Okey, dah apa-apa. Sumbang pun dah apa. Yang penting dia, kita sekarang ni kalau kita harapkan hujan kan. Ah, jadi kalau sumbang dia diam-diam layan saja. Puji-puji saja. Bagus sampainya. Bagus tu nyanyian tu. Hujan satu tempat kami. Okey, tapi apa pun dah bilang yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, sambil istirahat. Yang sedang bekerja sama bertugas, teruskan mendengar Sabah FM. Dan seperti biasa, tempat pukul 11 nanti kita ada berita dari Hakim Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan permintaan slot kuasa 3 daripada rakan-rakan kita Sabah FM. Batu Spa.

0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
1: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PJA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada Taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Brigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivan Jamilai telah mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Okey, hari ni hari Khamis kan. Esok Jumaat, hujung minggu selalunya aktiviti kawan-kawan macam biasa, ada yang pergi hiking, ada yang pergi, dia bilang tidaklah pergi tamu-tamu saja, dia bilang meronda tamu mana lagi yang belum dironda. Okey, tapi kalau aktiviti hiking ini, okey, hiking selalunya dia memang masuk ke hutan lah kan. Ndaklah Prina, kami masuk tempat lain. Nah, mana sajalah, asal masuk mana-mana hutan jelah. Orang macam asal tebal sikit hutan lah tu. Okey, ini kalau formula yang kita kongsikannya itu, kalau anda sesat di hutan, guna formula STOP, iaitu S untuk sit duduk, T untuk think fikir, O observe perhati, P plan rancang. Okey, dan juga sebenarnya apa yang boleh menyebabkan berlakunya sesat ni, iaitu kadang-kadang bila hujan lebat dan kabus tebal, masalah komunikasi dalam kumpulan, keletihan melampau, kekejangan otot dan kecederaan, panik dan hilang fokus. Yang panik dan hilang fokus tu adalah sesuatu yang sangat bahaya lah, terutama sekali bagi yang pertama kali membuat pendakian, memang akan panik. Kadang-kadang kita cuba untuk bagi tahu jangan panik, tapi bagi anda yang pernah mengalami situasi tersebut, untuk kali pertama memang kita akan panik, tapi cuba berdoa dan bertenang dulu, minta ketenangan untuk anda dapat berfikir dengan ramalan jelas. Okay? Dan cara mudah untuk dikesan melalui udara, kalau boleh anda kekal di kawasan selamat dan terbuka, dan bentangkan kain ataupun pakaian yang berwarna terang, bentuk simbol SOS, guna batu ataupun kayu, ataupun guna asap dan pantulan cahaya cermin. Okey, itu kalau bagi anda yang sesat lah. Tapi apapun, kita harapkan hobi anda ini tidak mendatangkan masalah kepada anda semua, dan semua pun memang sudah faham apa yang perlu

kumpulan nenek tu mesti ada penjaga. Dia mesti kalau tengoklah berapa bilangannya. Kalau besar bilangannya besar, juga lebih dengan penjaganya. Jadi kita tidak mau bilang aktiviti hobi kita tu yang boleh mendatangkan kesehatan tu mendatangkan kecelakaan pula lebih banyak. Okay, apapun hati-hati kepada anda semua yang suka yang aktiviti mendaki semua ni. Baiklah, kepada anda teruskan lagi mendengarkan varian lebih lagu lebih santai dan lagu permintaan yang seterusnya. Sabah FM, bagus pak.

microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Sampai sudah di hujung segmen Waria, lebih lagu lebih santai untuk hari ini. Dan insyaAllah Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Selasa minggu depan lagi. Dan entah lah, macam hari berapa tu Afrin akan bersama dengan kamu lagi? Macam hari berapa lagi ya? Macam minggu depan lagi. Seminggu, satu minggu depan Afrin tidak ada. Minggunya akan datang lagi baru Afrin ada. Okey? Jadi kalau mungkin kalau ada perubahan, ya adalah Afrina. Tapi kalau setakat ini memang minggu depan Afrina tidak ada. Jadi anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil untuk sepanjang minggu itu. Jadi kepada anda semua, apapun yang anda lakukan, pertama seperti biasa Afrina selalu ingatkan, keselamatan adalah yang paling utama. Sebelum, kalau dibilang di rumah je ni Afrina, ya di rumah pun pastikan sebelum tidur semua jendela kamu, pintu kamu sudah dikunci. Okay? Dan kalau terdengar bunyi orang bilang di luar, air pipe terbuka di garage kah, perhatikan dulu dari dalam. Kadang-kadang itu adalah salah satu teknik pencuri yang mau kita keluar rumah pergi tutup tu air tu sebenarnya. Itu pernah juga telah tular di media sosial kan. Jadi hati-hati semuanya di mana saja kamu berada. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang yang seterusnya, minggu ketiga. Dan kepada anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik. Hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita teruskan. Untuk edisi hari ini berbulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasrullah FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Dan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM. Serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang kan. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Clear. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik. Tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengan lagu-lagu terbaik. Ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir tiba-tiba kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

Sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan terima langsung di RTM Klik.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita. Jam yang seterusnya 1.2 minit pagi. Masih dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kira lah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang Bat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baru, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: tempat penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun. Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung. Yang berperang di dapur, memang lambung. Assalamualaikum, salam, memang lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazi, hello, apa khabar? Terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam Baha. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan nyingolah eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

Gunung saja yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menur Rosi, Nasional Kepuluh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi Gif, semoga murah rezeki selalu. 200 Gif dia bagi. Ya Allah, buat akubar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Reza. Selamat berkunti, terima kasih. Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga Abra juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luman Hakim, Kak turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga berada rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PK Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendamkan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah on, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. James Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua geng buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hari juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya. Yang tepin-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Pelbagai urusan, pelbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Ya benar dari Bulan. Ada betul ke idak tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Dengarkan lagunya Jumpa Kehadiran Bulan. Pasal yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintel. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagi kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapatlah. Kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layang lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita keingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Ya, jadi kita hanya boleh terkenang kembali. Tak mungkin patah balik. Itulah cerita je. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chor Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gift semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chor, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pecinta kedamaian, Ponda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Sabahar, Baby Hashim, Triple F, Vita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli, turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahla Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Ruzaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya, Nasional FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Ada dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat rawat ya. Kena kopi panas dulu. Kopi O kau, Nescafe kau, bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Penemuan saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga nak pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapeli.

lirinya ditulis S. Amin Zaham. Layan-layan terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik lirinya, lirinya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berkulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini, 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Apa kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit, tapi itulah dia lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya. Yang bagi gift semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Nuri banyak bagatin Niza Lady Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu. Kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat abang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni. 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey. Semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri. Utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Laru Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Ladatu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kolin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis.
ataupun nama betulnya Lolong eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aci Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa, kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Perodua NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je dia. Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu beracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasa berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham pelik cuaca. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam kepurung hantu, terus hadir dari Bumper Pin Perodua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Terus muncul, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Rosi Nasional Gembrong Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah, ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah, ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni, ya. Ramai, ya. Teacher Adi masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Beniza, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Azli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Ina Ina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Syazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromo, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi gegar menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Gembrong Hantu. Mantap semua Gembrong Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni, memang tak berkesempatan lah, eh. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Orang Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak, yang terus hibur kita pada pagi ini, ya. Dari Maran, Pahang, layan Game Orang Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan agak-agak lori, eh, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu, ya. Eh. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikitlah, ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lain tu. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak Burung Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, pernah beli kita dari Ceras. Sayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus luncur sehingga nak pagi nanti, eh. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya, eh. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Genesai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni, eh. Aja menembak je ke? Pom-pom-pom dari tadi, ya. Mr. Nozlin. Allah kebar. Nama tak apa-apa nampak ni, ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, ha, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus, eh.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Mencapai cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih ya, sa'altu sa'ada, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati. Nih ditanya nih dalam syair nih ya, dia tanya apa, eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa, kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa, dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronounce ku indah juga bahambur ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Kering FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, terima kasih untuk anda yang menantikan siaran kami untuk edisi hari Jumaat hari ini 5 Jun 2026 bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam sejahtera, salam Jumaat yang penuh berkah buat semua pendengar Kering FM di mana jua anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera, ciao and good morning. Kopi sanangankan saya untuk anda. Apa khabar pagi hari ini? Semoga bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, fikiran yang lapang. Kita bersyukur kerana masih diberi peluang untuk menikmati hari baharu, menghirup udara segar, meneruskan langkah dalam mencari rezeki serta menyempurnakan tanggungjawab masing-masing. Inilah Rentang Segar bersama dengan anda pagi Jumaat. Ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda, nama saya Higgs, hanya aku cintakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Kita mulakan pagi ini dengan semangat yang baik, fikiran yang positif, hati yang sentiasa percaya bahawa setiap urusan pasti ada jalannya. Kadang-kadang perjalanan hari ini tidak semestinya mudah. Ada kerja yang perlu disiapkan, ada cabaran yang menunggu, ada perkara yang mungkin menguji kesabaran kita. Tapi kena ingat, jangan cepat mengalah. Kita kena kekal tenang, kekal semangat dan terus melakukan yang terbaik. Yang penting kena mulakan hari ini dengan niat yang baik. Semoga segala urusan kita dipermudahkan, rezeki dilapangkan, langkah kita dilindungi, apa jua rancangan kita hari ini berjalan dengan baik. Anda yang sedang memandu ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, patuhi peraturan dan jangan terburu-buru. Teruskan bersama dengan kami di Kering FM. Kita segarkan pagi Jumaat dengan laku-laku pilihan, informasi bermanfaat, juga aura positif untuk menemani hari kamu orang. Inilah Rentang Segar Kering FM, hebat syoknya.

baru saja melalui bersama dengan Joget menyanyi daripada Toki membawakan kita ke pukul 6.14 minit pagi waktu ketika ini. Sekejap nanti kita akan bawakan perkongsian kepada anda. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sempat lagi untuk anda tadi kan berjoget, dengar lagu, menari bersama, gerakan tubuh ikut rentak, goyang sikit bahu. Bukan besar mana pun langkahnya, cukuplah sekadar untuk anda gerakan ringan kan, aktifkan tubuh anda. Dalam rancangan kita mulakan pagi hari ini, jangan lupa untuk anda bersarapan, isi perut dulu sebelum sibuk dengan tugasan tugasan kerja, urusan harian anda. Sarapan yang ringkas pun sudah cukup memadai, asalkan ada tenaga untuk terus bergerak sampai tengah hari nanti. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat esoknya.

0: mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, 5 Jun 2026. Saya mulakan bagi daerah Tinem. Untuk sebelah pagi, tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Berikutnya, di kawasan Tambunan, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam nanti di Tambunan, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi kawasan Abawan, pagi juga tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam di Nabawan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Saya akhiri perkongsian cuaca untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau. Untuk sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

Kembali bersama menerusi Renata Sekar untuk edisi 5 Jun 2026. Waktu ketika ini 6.24 minit pagi. Sedang menikmati sarapan pagi. Ha, jangan lupa untuk menitipkan ucapan terima kasih kepada mereka yang menyediakan sarapan pagi anda hari ini. Dalam kita jalani hari-hari penuh dengan urusan kerja dan juga tanggungjawab, jangan kita lupa juga pada insan yang banyak berjasa dalam kehidupan keluarga. Mereka ni mungkin tidak pakai uniform rasmi, tidak ada punch cardnya setiap pagi, tiada waktu rehat yang ditetapkan, tapi tugas mereka bermula seawal mata terbuka, kadang-kadang hanya berakhir apabila semua orang sudah tidur lena. Terima kasih kita ucapkan kepada para suri rumah, ibu, isteri, kakak, adik, malah sesiapa sahaja yang menjaga rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih kerana memastikan rumah sentiasa terurus, makanan tersedia, pakaian bersih, anak-anak terjaga, keluarga rasa cukup kasihnya. Kadang-kadang penat itu tidak terlihat, kadang-kadang lelah penat itu disimpannya diam-diam, tapi percayalah setiap usaha, setiap pengorbanan, setiap perkara kecil yang dilakukan di rumah, semuanya besar nilainya. Rumah yang kemas bukan sekadar kerana disapu dan disusun, tapi kerana ada hati yang sabar menjaganya. Makanan yang terhidang bukan sekadar mengenyangkan, tapi juga membawa rasa kasih yang tidak ternilai. Kepada para suami, anak-anak dan ahli keluarga, hargailah mereka. Ucapkan terima kasih. Bantu mana yang mampu. Jangan tunggu hari istimewa untuk menghargai, kerana kasih sayang mereka hadir setiap hari. Kita ucapkan setulus hati kan. Terima kasih untuk mereka yang menjaga rumah, suri rumah kan, baik ibu, kakak, adik, isteri, ada juga yang para suami kan, golongan lelaki yang menjadi suri rumah, suri ke surau. Terima kasihlah untuk semua. Terima kasih kerana menjadi kekuatan dalam diam, penenang dalam rumah, dan menjadi insan yang menjadikan keluarga itu lengkap. Semoga anda terus diberi kesihatan, kesabaran dan kebahagiaan. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap langkah kecil hari ini sedang membawa kita lebih dekat kepada impian.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan Mahal ini. Lagu berjudul Sisa Rasa, 6.37 ini pagi waktu ketika ini. Dalam hidup ini ada rasa yang tertinggal, rasa kecewa, rasa sedih, rasa tidak dihargai, atau mungkin rasa yang kita sendiri pun susah untuk mau jelaskan. Tenang-tenang kawan, itulah yang kita panggil sisa rasa. Ada benda sudah berlaku tapi kesannya masih tinggal dalam hati. Ada kata-kata yang sudah lama diucapkan tapi masih tengiang-ngiang lagi di cuping telinga kita, dalam fikiran kita. Ada kenangan yang cuma kita lupakan tapi sekali-sekala tu dia datang juga mengetuk pintu hati kita. Macam mana tu? Tenang kan, hidup ini tidak boleh terlalu lama untuk berhenti di tempat yang sama, dia bilang. Kalau semalam menyakitkan hati, jangan biarkan dia merosakkan hari ini. Kalau seseorang pernah mengecewakan kita, jangan sampai kita hilang percaya kepada diri kita sendiri. Kalau ada perkara yang tidak menjadi seperti yang kita harapkan, mungkin Tuhan sedang susun sesuatu yang lebih baik di hadapan. Move on guys. Oh, gitu kan. Bukan bermaksud kita lupa semua perkara yang berlaku. Kadang-kadang kita move on itu bermaksud kita sudah cukup kuat

untuk menerima, belajar dan terus melangkah. Sisa rasa tu biarlah jadi pengajaran, bukan jadi beban kepada kita. Jadikan dia sebagai tanda bahawa kita pernah ikhlas, pernah berusaha, pernah bertahan sebaik mungkin. Hari ini kita nak tarik nafas perlahan-lahan kawan, lepaskan apa yang berat di dada kita, maafkan diri kita sendiri, bangkit semula walaupun perlahan. Sebab yang penting bukan kita cepat pulih, tapi seberapa kuat untuk kita terus berjalan. Untuk anda yang sedang mencari kekuatan untuk move on, melangkah, percayalah, hati yang luka juga akan sembuh. Dan satu hari nanti, kita akan senyum semula tanpa rasa sakit yang sama. Semoga kekuatan ini akan terus berjangkit kepada semua kawan-kawan kan, supaya tidak ada lagi rasa sakit. Memanglah mula-mula tu kita rasa sakit, tapi ialah perlahan-lahan kita tahu bagaimana cara untuk melepaskannya. Oops, I did it again. Di Kidding FM, inilah Runtek Segar, hebat joknya.

0: harta kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
1: Ya, ada yang mula berniat untuk diet tapi bila ada makanan di depan rasa macam tak jadi diet dia. Okey, tinggalkan itu, kita mau buatkan perkongsian kepada anda. Harga kita dikeluarkan oleh lembaga industri kita untuk edisi hari ini. Susu kita pada harga RM9.62 sekilogram. Kita kepingan tidak diasap grade 1, RM4.99. Kita kepingan tidak diasap grade 2, RM4.20. Kentalan grade 1, RM4.75. Kentalan grade 2, RM3.96. Dan sekarap pada harga RM1.14 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.62 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.99. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.20. Kentalan grade 1, RM4.75. Kentalan grade 2, RM3.96. Dan sekarang pada harga RM1.14 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh lembaga industri getah

0: klik betul-betul percuma.
1: Baik, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya, pusingan 7-8. Terus kekal setiap bersama dengan kami. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868.

Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: bersama dengan kami, Rentai Segar,
1: Enam Pagi hingga 9 Pagi.
2: Ayo kita kembali bersama menerusi Rentai Segar telahpun masuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi. Untuk edisi 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang baru saja mengikuti siaran pagi hari Jumaat ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hai, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sampai pukul 9 pagi nanti, menemani anda bersama menerusi Rentak Segar bersama juga dengan rakan teknikal saudara Airul Alfian. Waktu yang biasa jalan raya semakin sibuk kan, ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang kejar masa untuk memulakan tugasan hari ini yang penting. Fokus pemanduan anda, jangan terburu-buru, jangan potong secara berbahaya. Elakkan juga untuk kita gunakan telefon bimbit semasa berada di jalan raya. Anda yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan. Yang belum lagi bersarapan, jangan lupa isi perut dulu. Sarapan tu penting untuk beri tenaga, bantu kita lebih fokus, lebih ceria sepanjang pagi, sepanjang hari. Tidak perlu berat-berat, cukuplah sekadar roti, kuih kan, nasi lemak, mie goreng kegemaran anda, atau minuman panas sebagai pembuka hari. Dalam pada itu, suka jugalah untuk kita kongsikan kepada anda. Ini ceritanya menarik ni. Boleh buat carian di Google. Demi anak yang diserang strok, warga emas 71 tahun terus kuat cari rezeki. Ha. Dalam kehidupan kita ada kisah yang membuat kita terdiam seketika kan. Bukan kerana kita sedih semata-mata, tapi kerana kita kagum melihat kekuatan seseorang insan, seorang individu. Bayangkan pada usia 71 tahun, ketika sepatutnya kita berehat, menikmati hari tua, masih ada seorang warga emas yang terus keluar mencari rezeki. Bukan untuk kemewahan kawan, tapi untuk kesenangan diri sendiri, juga untuk seorang anak yang diserang strok. Kata-katanya cukup menyentuh hati. Pendek saja, malu jangan fikir, kerja halal buat sejak. Satu ayat yang ringkas, tapi sungguh dalam maknanya kan. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan pandangan orang. Kita takut orang mengata, takut dipandang rendah. Kita takut malu melakukan kerja yang nampak kecil. Sedangkan selagi rezeki itu halal, selagi usia itu tidak menyusahkan orang lain, itulah rezeki yang paling mulia. Ini ada yang badan masih lagi tagap, kuat, apa ni kan, tapi buat perkara-perkara merompak, mencuri dan sebagainya. Kita tidak maulah macam tu. Kita mahu biarlah kisah warga emas ini menjadi inspirasi kepada kita. Kisah ini mengajar kita bahawa kasih seorang bapa, seorang ibu kan, tidak ada penghujungnya. Walau usia semakin lanjut, tenaga semakin terbatas, tapi kerana anak, mereka tetap untuk gagahkan diri. Penat disimpan sendiri, sakit mungkin tidak diceritakan, asalkan tetap anak tetap dijaga, ada sesuap nasi untuk meneruskan kehidupan. Okay? Jadi untuk kita yang masih muda, masih kuat, masih lagi diberi peluang bekerja, jangan mudah mengeluh. Hargai rezeki kita yang ada. Hormatilah setiap insan yang mencari nafkah dengan cara yang halal, walaupun pekerjaannya nampak sederhana di mata kita. Kerana nilai seorang itu bukan diukur pada jenis kerjanya, tapi pada kejujuran, pengorbanan dan juga niat di sebalik itu. Semoga kisah ini menjadi peringatan buat kita semua untuk terus kuat, terus berusaha. Jangan malu untuk mencari rezeki yang halal. Yang penting kita tidak meminta-minta, kita tidak menipu, dan kita tidak mengambil hak orang lain. Inilah semangat kehidupan, demi keluarga, demi kasih sayang, dan demi tanggungjawab. Wow, gitu kan? Kita salinglah mengingati diri kita sendiri untuk cakna dengan persekitaran yang ada. Baik, saudara, 7.30 pagi bersama menerusi Warta Berita Kening.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, info berita sukan kita bawakan kepada anda edisi 5 Jun 2026. Antaranya bergu wanita utama negara dan pilihan kedua kejohanan perlitan M. Tina meneruskan kemarahan kepusingan suku akhir terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan Taiwan Xu Yaqing Sung Yu Juan 21-18-21-19 di Jakarta. Pasangan ranking kedua dunia itu mempamerkan aksi konsisten sepanjang perlawanan di Istora Senayan untuk mengatasi tentangan lawan sekaligus mengesahkan tempat dalam kelompok 8 terbaik kejohanan bertaraf Super 1000 tersebut. Menanti Perlih Tina di suku akhir sama ada pasangan senegara Ong Jin Yi Karminting atau gandingan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara yang dijadualkan berentap dalam satu lagi aksi pusingan kedua semalam. Berita sukan berikut, kita bawakan perkongsian Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohd Amin menyifatkan reformasi statut dicadangkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebagai peluang terbaik untuk FAM memperkukuh serta memodernkan struktur tadbir urusnya. Beliau berkata reformasi pindaan statut FAM tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kegagalan badan induk bola sepak negara itu mematuhi statut sebelum ini. Hamidin berkata FAM sentiasa beroperasi berdasarkan statut yang berkuat kuasa sambil melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada FAM menyedari kelemahan yang digariskan dalam laporan audit AFC yang membawa kepada cadangan pindaan statut itu serta langkah yang telah diambil sebelum ini untuk menanganinya. Dan saya akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli agar terus mengharumkan nama negara pada kejuaraan motosikal dunia. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata bukan sahaja Hakim Danish, malah pihaknya juga memberikan sokongan kepada pembangunan sukan permotoran dua rodaan negara menerusi suntikan dana 1.8 juta tahun ini. Dr. Muhammad Taufik berkata demikian pada siaran media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Jabatan Belia dan Sukan Negara dengan Delivery Hero Malaysia, MyTaxi dan Gamuda Halen. Katanya KBS juga akan membincangkan sebarang bantuan dan penyaluran dana tambahan termasuk kepada Hakim Danish susulan kejayaan melakar podium sulung musim ini pada saingan Grand Prix GP Itali di Litar Mugello selain menyedari potensi besar sukan permotoran untuk kemajuan sukan negara. Berita sukan untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026.

Baki 8 minit sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita utama 8 pagi. Baik, anda boleh terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Terima kasih Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di manapun mereka berada. Semoga pagi hari ini semuanya sihat walafiat, segar-segar hendaknya. Wow. Okay, baik, rakan kita siapa timbul di Tawau. Selamat pagi, salam cuma dari semua rakan-rakan Kedengar FM, Wadi Johex dan juga juru teknik. Selamat bertugas. Terima kasih. Terus berhibur bersama dengan lagu ini.